0: serta Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
3: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
4: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
2: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
5: Laporan khusus.
6: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
6: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan

0: 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu karena ini modeling, pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.

0: saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

0: pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Pendengar Solintas dari Gerbang Tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan Gerbang Tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melalui

0: Arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Kemarin aku dengar berita. Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan update informasi perakiran cuaca dulu yuk untuk Anda yang pastinya juga ingin tahu seperti apa ya dengan perakiran cuaca dan disesuaikan dengan kegiatan Anda terutama yang berada di luar ruangan. Yuk kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung pada hari ini, ada Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik. Kak Dian sendiri gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Kak. Dan hari ini ya tentunya juga bertepatan sama kegiatan RRI Fest di RRI Bandar Lampung. Kita pengen tahu juga ya tentunya untuk teman-teman juga yang punya kegiatan lain gitu ya. Seperti apa sih perakiraan cuacanya Kak supaya kita bisa antisipasi seharian ini? Silahkan.
2: Oh ya baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 40 hingga 94%. Pada pagi hari ini, udah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Dan untuk dini hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat, dan Pesawaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal selaku forecaster BMKG Provinsi Lampung yang hari ini sudah membagikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung. Selamat kembali melanjutkan kegiatan ya Kak Iqbal. Dan untuk Anda juga pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

masih bersama Dian Octavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Semangat sekali ya hari ini karena memang cuacanya bagus. Kemudian juga seru banget kalau Dian lihat dari Studio Pro 1 ya di lapangan RRI ini masih berlangsung. Tentunya bazar UMKM ya, sudah banyak tenan-tenan yang mengisi dari makanan minuman. Bahkan tadi aku juga udah sarapan pakai nasi bakar. Aduh enak banget lagi nasi bakarnya. Pagi banget udah buka, Masya Allah, hangat-hangat, gurih gitu ya. Aduh, mantap banget deh pokoknya. Nah, yang pasti juga hari ini tuh ada donor darah dan sudah ramai juga yang ikutan untuk mengikuti di Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung. Sama yang gak boleh ketinggalan ada cek kesehatan gratis, lumayan banget kan? Nah, pastinya juga pendengar, Anda bisa untuk menyaksikan juga pembukaan dan audisi Bintang Radio Indonesia yang akan berlangsung pada hari ini di Auditorium RRI Bandar Lampung. Wow! Jangan sampai ketinggalan pokoknya ya. Nah, pastinya juga ya kita juga ingin menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Yang kali ini juga menjadi kabar baiknya adalah pastinya dari sektor pertanian yang terus didukung ya oleh pemerintah Provinsi Lampung supaya tentunya hasil panen tak hanya dijual sebagai bahan mentah tapi punya nilai tambah di desa. Nah, ini yang memang menjadi program hilirisasi juga ya dari pemerintah pusat kita. Karena kita mengetahui juga kalau sektor pertanian jadi tulang punggung masyarakat Lampung. Ada sebuah program namanya Desaku Maju. Di sini adalah momen di mana pemerintah membagikan mesin pengering atau bed dryer ke ratusan desa. Jadi teknologi ini membantu menjaga kualitas panen sekaligus membuka peluang usaha baru. Karena tentunya ya ada juga pupuk hayati cair yang dibagikan gratis untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas hingga 15%. Wow, targetnya fasilitas ini terus diperluas supaya harga panen lebih baik dan kesejahteraan petani semakin meningkat. Karena kalau nilai tambah tinggal di desa, tentunya kesejahteraan pun ikut tumbuh bersama. Jangan kemana-mana, masih di Lampung pagi ini ditemenin sama Dian Octavia sampai nanti jam 10 pagi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar jangan sampai terlewatkan untuk ikut NRI Fest dan juga menyaksikan Bintang Radio 2026 hari ini. Banyak banget yang sudah hadir tentunya untuk memberikan donor darah terbaik ya. Dan juga pastinya akan langsung datang ke tenan-tenan UMKM yang sudah ada sejak tadi pagi di lapangan RRI. Rame banget pendengar, Masya Allah ya. Yang donor darah mulai dari tentunya teman-teman dari kepolisian, dari tentara juga. Kemudian juga teman-teman dari komunitas charity dan juga warga-warga yang pastinya mereka ingin memberikan donor terbaiknya, yaitu donor darah. Dan yang pasti juga ini menjadi salah satu aksi sosial kepada teman-teman yang membutuhkan darah ya, untuk proses kesembuhannya. Semoga tentunya bermanfaat untuk semua. Dan pastinya juga jangan sampai ketinggalan untuk meramaikan bazar UMKM, karena aduh enak-enak banget nih ya. Aku spill-spill dikit deh ya, ini ada nasi bakar ya kan. Kemudian juga kalau Anda suka banget sama durian ya, duriannya Lampung tuh enak-enak banget. Ada juga ini talam ketan talam durian Al-Khatiri. Ini enak banget ya. Lanjut juga tentunya ada minuman-minuman yogurt, terus juga ada kebab, dan pastinya juga ada kopi ya, kopi fine. Jadi di situ juga kopinya tuh murah meriah, enak banget sih, dan juga pastinya bikin melek ya kan. Selanjutnya juga kalau Anda suka nih baju-baju ya yang murah meriah, karena ada baju thrifting. Aduh, jangan sampai kalap ya. Siapin deh duit banyak-banyak, karena pastinya ini banyak sesuai selera Anda juga. Langsung ada pula ya untuk pertapisan, yang pastinya sekarang kan udah mulai aware dengan aksesoris budaya. Dan juga kayaknya sih kalau kita tuh perlu banget punya simpenan gitu ya, punya yang bisa siap kita pakai untuk berbagai acara dalam dunia kita ini. Jadi kalau masalah aksesoris pertapisan, langsung aja datang ke sini karena banyak juga yang jualan. Aduh, seru-seru banget, jangan sampai ketinggalan. Pastinya masih akan berlangsung sampai dengan besok 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
0: Buat apa?
1: Ya, selama story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Masih di Lampung pagi ini dan kami juga memberikan informasi ya, masih di acara RRI Fest yang juga makin hari makin ramai ya. Ini baru jam, belum nyampe bahkan dari jam 9. Tapi Masya Allah udah ramai banget, selain daripada memang yang datang untuk donor darah, kemudian juga ada yang datang untuk belanja di UMKM ya. Ih asik, serbu ya, pokoknya semuanya belanja. Jangan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang rumah, jadi bawa oleh-oleh juga nanti ya. Siap-siap kalap, tapi tenang aja, dompet masih aman karena di sini kayaknya murah-meriah banget sih yang dijual ya. Mau beli baju juga murah-meriah banget dan pilihannya juga banyak banget. Terus juga untuk makanan dan minuman juga beragam ya. Jadi enak banget juga. Jangan sampai ketinggalan. Untuk tentunya bawa oleh-oleh untuk orang di rumah, ada ketan talam durian Alkatiri, terus juga ada dari ini ya, wastra kain tapis, kemudian juga ada yogurt, ada kebab, kemudian ada kopi fai, ada juga nasi bakar, ada kayak sosis-sosis bakar gitu. Enak-enak banget semuanya. Kayak udah gak sabar nih pengen kesana lagi, mau belanja lagi, mau jajan-jajan lagi juga. Ya ampun. Nah, kita juga mau kasih kabar positif nih dari sektor pertanian Lampung. Pendengar, ada daya beli petani yang pada Agustus ini tercatat semakin menguat, yaitu naik 1,64% menjadi 134,81 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikannya sendiri didorong sama subsektor tanaman pangan ya, kemudian ada perkebunan rakyat dan perikanan. Meski hortikultura dan peternakan mengalami penurunan, secara keseluruhan kondisi ekonomi petani masih relatif terjaga ya. Artinya pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan produksi dan konsumsi. Jadi kalau angka NTP terus naik, semoga bukan cuma indeksnya yang meningkat, tapi kesejahteraan petaninya yang juga ikut terangkat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial, tepatnya di media sosial TikTok, yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena dilansir dari turnbackhoax.id, ternyata tautan yang mengarah pada laman mencurigakan. Isinya, kita diminta untuk isi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, sampai nomor Telegram. Aduh, ngeri juga ya. Dan ternyata melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi Pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yaitu dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan untuk mengecek pencairan PIP hanya di laman resminya, yaitu pip.kemendikdasmen.go.id. Yuk, jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bulan aku dikandung mama.
5: Papa di dalam.
4: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
6: Anak tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran papa.
6: Kamu juga.
4: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id. Sumber

Masih bersama di Noctavia kali ini, pendengar menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Semakin ramai di lapangan RRI Bandar Lampung karena memang bentar lagi ini akan diselenggarakan lomba dari antar sekolah ya. Tentunya sudah mengirimkan para jagoannya untuk nantinya mengikuti lomba ranking 1. Aduh, seru banget. Ini udah dari mana aja nih sekolahnya ya? Kayaknya sih ramai banget karena dari seragamnya aja udah beda-beda dan mereka lagi bersiap-siap tentunya ya. Ada yang lagi sambil belajar, ada yang juga lagi sambil jajan. Kan orang beda-beda tuh. Ada yang isi bahan bakarnya dulu dengan belajar, ada juga yang isi bahan bakarnya makan dulu gitu biar enak, biar siap menghadapi segala soal-soal yang diberikan di juara satu. Aduh, seru banget. Jadi pengen nonton juga sih nanti. Dan pastinya juga tenan-tenan UMKM-nya ya masih, aduh, ramai banget. Barusan beneran nih Dian keluar ya, jajan bakso, bakso keju. Aduh, enak banget lagi. Bakso keju wakbas. Ada juga perdimsumen ya, mentai, terus otak-otak juga. Aduh, enak banget sih. Ada juga si kebab, yogurt, terus juga nasi bakar. Ada si talam ketan durian. Aduh, bingung deh, banyak banget pilihannya ya. Siap-siapin aja tuh duit jajannya agak banyak supaya bisa cicipin semuanya. Masih di Lampung pagi ini, pendengar, tentunya menemani Anda ya di siang hari ini. Enggak dong, masih pagi.

Ahmad Mirzani Jausal mengapresiasi partisipasi pelaku usaha yang dinilai menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi Lampung. Dalam 1 hingga 2 pekan ke depan, BPS Lampung juga akan melakukan kunjungan ulang atau revisit bagi responden yang belum berhasil ditemui. Nah, buat Anda tuh yang mungkin pas lagi didatengin, lagi keluar rumah, lagi ada keperluan, atau misalnya lagi pulang kampung, itu akan revisit lagi ya, akan dikunjungi kembali untuk pastinya juga dimintakan datanya. Berikan data dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Selanjutnya, masyarakat dan pelaku usaha juga dihimbau pastinya juga ya untuk selalu memberikan data yang tepat supaya juga nanti kebijakannya tepat sasaran. Karena semakin lengkap data, semakin tepat kebijakannya. Data akurat, ekonomi Lampung makin kuat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Gue punya teman.

hari ini menjadi hari pertama untuk audisi Bintang Radio 2026. Yang pastinya ini juga bisa Anda saksikan live di YouTube RRI Bandar Lampung. Atau kalau Anda mau nonton secara langsung, boleh banget langsung datang aja ke auditorium RRI Bandar Lampung. Kita akan menjadi saksi dari siapakah yang akan menembus ya, tentunya untuk menjadi juara di Bintang Radio tahun ini. Dan tentunya kalau kita kilas balik ya, di tahun-tahun sebelumnya itu tuh udah sampai berapa episode gitu kan ya, dari Bintang Radio sendiri sudah melahirkan para penyanyi-penyanyi legend. Bahkan mulai dari almarhumah Eyang Titi Puspa, kemudian juga ada Mama Vina Panduwinata, kemudian juga yang terbaru-terbaru ini ada Mahalini, kemudian juga ada Josh Florentino. Pokoknya tuh keren-keren banget ya dari mereka sendiri yang berhasil melenggang ke kancah musik di Indonesia. Dan menariknya tahun ini seperti tahun lalu juga ya, para pemenang itu akan dibuatkan single. Idih, itu jadi cita-cita banget gak sih bagi seorang penyanyi ya kan, memiliki single apalagi sampai punya album. Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi jangan sampai terlewatkan tentunya untuk menjadi saksi-saksi lahirnya penyanyi muda yang ada di Lampung di Bintang Radio Indonesia. Tonton ya di YouTube @RRI Bandar Lampung.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

teman-teman Anda dari jam 5 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Selain di jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Dan jangan sampai ketinggalan juga, yuk datang ke RRI Bandar Lampung karena tentunya tenan bazar UMKM masih berlangsung dan juga Anda bisa langsung tonton untuk audisi Bintang Radio Indonesia di Auditorium RRI Bandar Lampung dan juga nikmati keseruan lainnya di sini. Follow juga Instagramnya @RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda ya, pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat dong? Nah, pendengar, di siang hari ini edisi Kamis 3 September 2026 nih di RRI ramai sekali ya pendengar, karena dalam rangkaian RRI Fest 2026 ya, banyak sekali rangkaian acara, mulai dari donor darah ranking 1 sampai juga acara bintang radio saat ini sedang digelar pendengar. Nah, untuk Anda nih yang mungkin ada di sekitaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, mendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami ya. Tentunya Anda bisa langsung datang ke RRI Bandar Lampung, mendengar. Untuk yang ingin ikut donor darah bisa datang ke Studio 2 RRI Bandar Lampung, atau yang ingin mengikuti atau menyaksikan ya acara ranking 1 nih bisa langsung lihat ya, datang langsung di pelataran RRI Bandar Lampung, yang mana saat ini acaranya sedang berlangsung ya pendengar. Dan banyak juga nih UMKM mulai dari makanan, pakaian, dan ya pokoknya banyak deh ya yang saat ini sudah mulai digelar ya. Untuk Anda yang hobi jajan bisa langsung datang nih ke RRI Bandar Lampung di pelataran parkir RRI Bandar Lampung ya. Data untuk Anda yang ingin menyaksikan gitu kan finalis-finalis Bintang Radio 2026 juga bisa langsung datang ke lantai 3 RRI Bandar Lampung, yang mana saat ini perlombaan Bintang Radio 2026 sedang berlangsung di auditorium RRI Bandar Lampung pendengar. Dan bersama Pro 1 juga tentunya akan terus menemani Anda ya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di siang hari ini, menemani Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Dan sebelum informasi akan kami hadirkan pendengar, kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Masatu dimanapun Anda berada, senang rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di 90,9 FM. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan informasi tentang tren makanan viral yang menjadi penggerak UMKM kuliner di era media sosial. Lalu, akan ada juga wawancara kami dengan Wakapolres Pesisir Barat. Nantinya kita akan berbincang bersama beliau tentang penanganan dan juga pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat. Dan di akhir kebersamaan, kami juga akan hadirkan informasi tentang menghadapi stres, kecemasan, dan juga burnout di era digital. Namun, sebelum informasi tersebut, kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kita buka terlebih dahulu kebersamaan kita dengan menghadirkan satu lagu menemani Anda beraktivitas. Tetaplah bersama kami di 90,9 FM.

0: Này.
1: Ôi.
0: Anh nghe phải.
1: Dạ xa. Đang đặt đu cầm.
0: Ôi, hoàn tấp lạ. Ý nghĩa apa lẹ.
1: Ini yang di film-film itu, Sen.
0: Film apa, Le?
1: Film barat itu. Dibakar, kalau nggak salah itu.
0: Oh, pakein sendok apa sedotan apa langsung kunyah aja, Le?
1: Kayaknya dikunyah, Sen.
0: Ah, iya.
1: Ya, oh, benar-benar.
0: Jadi bisa bikin enak lah ini ya, iya. Ceritanya.
1: Bisa bikin meremelek itu kayaknya.
0: Ah, ya udahlah, cuy. Kita coba aja. Ayo,
2: yuk. Leh, kok Leh?
1: Ada emak.
0: Suara emak, Le.
2: Mana sih di orang ini? Leh!
0: Ini bahaya ini.
1: Iya.
2: Kamu lihat nggak garam emak di atas meja itu loh? Emak kan baru beli tadi.
1: Ya mana tahu, gimana? Misalnya kan di kamar.
0: Emang ini garam apa, Leh?
2: Apa yang kamu langsung putin itu? Ya, apa itu, Leh?
0: Ya nggak tahu.
1: Punya Usen.
2: Ini digarapin
0: gimana?
2: Untuk apa sama kamu orang ini?
0: Emang ini garam, Mak. Ngapa plastiknya polos amat?
2: Namanya juga garam curah. Ya kayak gitu lah, nggak ada merek.
0: Garam curah, kek.
1: Jadi ini bukan kayak di film itu ya, Mak?
2: Bukan, itu garam untuk nyayur, Saleh Husen.
0: Allah, berarti kita salah, Leh.
1: Kegayaan kamu, Sen.
2: Kamu orang ini.
3: Metafetamin atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu merupakan salah satu dari banyak obat-obatan terlarang. Efek kuat yang dihasilkan oleh zat ini membuat banyak orang menyalahgunakannya. Saat ini, sabu-sabu yang beredar secara ilegal tentunya berbentuk serbuk, pil, atau kristal. Sabu bisa dikonsumsi dengan dihirup, dihisap, atau disuntik. Sabu-sabu mengandung berbagai zat yang buruk bagi tubuh. Sabu-sabu dibuat secara ilegal, biasanya mengandung kafein tinggi, talc, dan racun lainnya. Studi mengatakan penggunaan sabu-sabu dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada otak yang menyebabkan gangguan emosi dan memori. Narkoba jenis ini dapat menyebabkan kecanduan sejak pertama kali digunakan. Bahkan, pengguna sabu-sabu adalah salah satu pengguna yang paling sulit direhabilitasi. Untuk itu, jauhi narkoba dan jangan pernah mencoba.

Perkembangan media sosial seperti TikTok dan juga Instagram telah mengubah cara masyarakat mengenal dan juga membeli produk makanan. Dan saat ini, produk kuliner yang viral di media sosial menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami lonjakan penjualan setelah produk mereka muncul dalam konten kreator, ulasan pelanggan, atau juga video yang menarik perhatian warganet. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kini tidak hanya membeli makanan karena rasa,

tetapi juga karena tampilan visual yang menarik dan juga popularitas tersebut di dunia digital. Makanan dengan warna mencolok, kemasan unik, konsep kekinian, atau penyajian yang juga berbeda cenderung lebih mudah menarik perhatian pengguna media sosial ketika sebuah produk ramai diperbincangkan dan juga dibagikan oleh banyak pengguna. Rasa penasaran masyarakat pun meningkat dan juga mendorong untuk keputusan dari pembeliannya. Bagi UMKM daerah, tren makanan viral ini memberikan peluang besar ya untuk memperluas pasar. Karena produk yang juga sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini dapat menjangkau konsumen dari berbagai wilayah melalui media sosial. Bahkan, beberapa UMKM berhasil meningkatkan omset secara signifikan setelah konten promosi mereka mendapatkan respons yang positif dari masyarakat. Kondisi ini pun membuktikan ya bahwa media sosial dapat menjadi sarana pemasaran yang efektif dengan biaya yang relatif terjangkau. Untuk menciptakan produk yang viral, UMKM perlu memahami perilaku konsumen digital. Selain menjaga kualitas rasa, pelaku usaha juga harus memperlihatkan aspek visual produk, kemasan, serta kemampuan bercerita atau storytelling yang menarik. Jadi pembuatan konten kreatif yang juga berkolaborasi dengan influencer lokal, pemanfaatan tren yang sedang berkembang, hingga interaksi aktif dengan pelanggan menjadi strategi yang banyak diterapkan agar produk lebih mudah dikenal dan dibicarakan oleh masyarakat. Meski demikian, pendengar, pelaku UMKM juga perlu berhati-hati agar tidak hanya bergantung pada tren sesaat, tetapi juga popularitas sebuah produk yang viral seringkali memiliki masa yang juga terbatas. Untuk itu, ketika tren berganti, minat konsumen dapat menurun dengan cepat, sehingga penjualan pun ikut terdampak. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk terus melakukan inovasi dan juga membangun loyalitas pelanggan agar usaha tetap bertahan dalam jangka panjang. Pada akhirnya pun, tren makanan viral dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan UMKM kuliner jika dimanfaatkan dengan tepat. Namun, keberhasilan usaha tidak cukup hanya mengandalkan popularitas di media sosial. Kualitas produk, pelayanan yang baik, inovasi berkelanjutan, dan juga kemampuan membaca kebutuhan pasar tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah usaha kuliner di tengah persaingan yang juga semakin ketat.

0: Sam, Sam.
1: Apa, Ok?
0: Lihat gitu, tuh, lihat di belakang rumahnya Saleh.
1: Apa emang ada apa?
0: Kayak kebun ganja, Sam.
1: Nah, yang bener lagi dikit, kamu ini berani amat emak nanam ganja kayak gitu.
0: Ayo, Ge, kita lihat daunnya itu.
1: Ayo, coba kita lihat dulu.
0: Nah, tuh, Sam, nih, bener kan?
1: Ya udah babat aja ini, semua kita habisin lah ini, ngapain lagi emak nanam-nanam kayak gini.
0: Ayo, ayo, ayo.
2: Nah, nah. Ok, Sam, ngapain kamu orang itu? Ngancurin kebun simkong emak.
1: Woi, Leh, santai. Ngapa urusan kamu?
0: Ganja ini.
2: Bukan, itu tuh daun singkong. Itu kebun singkongnya emak itu.
1: Udah gak ada lagi ini ganja, Leh.
0: Ganja, nah, ini ganja.
2: Mak, mak.
1: Woi, Leh, santai, Leh.
2: Mak,
1: kebun singkongnya dibawa Leh.
2: Pusen sama Ok, mak.
1: Woi, Leh, santai dikit.
2: Mak.
3: Berdasarkan pasal 111 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika golongan 1, ganja termasuk golongan ini. Barang siapa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tanaman ganja, maka akan diberikan sanksi 4 hingga 12 tahun penjara plus denda 800 juta rupiah sampai dengan 8 miliar rupiah.

0: dan peredaran narkoba masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Untuk mengetahui upaya penanganan, serta langkah-langkah pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor atau Wakapolres Pesisir Barat, Bapak Kompol Sugeng Sumanto, SIMH.
1: Bapak, kita ngobrol tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat ya Pak. Mungkin ya, di awal nih obrolan kita, bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita Bapak, gimana sih gambaran umum situasi dan tren tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Barat saat ini Pak?
2: Untuk wilayah Pesisir Barat secara umum, situasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Pesisir Barat masih menjadi perhatian khusus ya, atau serius. Kasus ini banyak ditemukan di wilayah padat penduduk seperti sana itu pesisir tengah, pesisir tengah dan daerah perbatasan seperti daerah Kecamatan Ngaras atau Bengkunat. Sebagian besar jaringan masih bersifat lokal, namun ada beberapa kasus penyuplai dari luar daerah seperti Lampung Barat, Tanggamus serta serta Bengkulu. Karena di pesisir barat itu posisinya di tengah. Kita diapit oleh kepulauan daerah Bengkulu, Lampung Barat dan Tanggamus. Ya, posisi kita di tengah.
1: Jadi ada narkoba yang masuk juga dari daerah lain ke pesisir barat khususnya ya Pak ya. Nah, untuk jenis dari narkoba yang paling sering ditemukan nih di wilayah pesisir barat ini jenisnya apa dan gimana sih biasanya modus operandinya dari para pelaku ini dalam pengedaran Pak?
2: Untuk jenis narkotika paling banyak disalahgunakan di pesisir barat itu ganja, terus sabu serta ekstasi. Sabu ini menjadi yang paling dominan bagi para pengguna ya, diedarkan di sana dan banyak diminati. Dan dari beberapa tersangka maupun yang digunakan, mereka para nelayan untuk bekerja di malam hari. Modus yang sering digunakan pelaku itu saat ini antaranya itu sistem tempel, atau barang diletakkan di suatu tempat tertentu. Nah, nanti mereka memberi sherlock gitu. Beri sherlock dan foto, ditempatkan barang itu diambil. Begitu juga pengiriman bisa melalui jasa travel dan transaksi melalui media sosial atau WhatsApp atau Facebook.
1: Jadi media sosial ini sangat digunakan, cukup aktif ya untuk penyebaran ini ya Pak ya?
2: Cukup aktif karena dengan kalau dulu itu kan peredaran langsung ya, secara langsung pengambilannya. Nah sekarang itu mereka hanya menggunakan sherlock, ditempatkan suatu tempat, dipoto, nanti pembelinya mengambil langsung dan transaksi melalui transfer.
1: Apakah ada peran dari masyarakat sekitar Pak dalam pengungkapan peredaran narkoba ini?
2: Kalau peran dari masyarakat sangat banyak kita butuhkan, terutama daerah-daerah yang memang kita butuhkan, seperti di daerah-daerah padat penduduk. Di sana kita selalu menggunakan kegiatan masyarakat setempat, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat, memberi laporan-laporan apabila ada orang-orang yang mencurigakan. Mereka harus segera melapor ke kita dan kita lakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap orang tersebut.
1: Baik, nah dan untuk kerjasama nih Pak antara Satres Narkoba dengan instansi lain seperti BNN, TNI ataupun juga Polri dan juga pemerintah nih Pak, ini seperti apa sih kerjasamanya untuk memberantas narkoba?
2: Untuk kerjasama dengan BNN ataupun TNI, kita selalu melakukan pendekatan terpadu yang melibatkan penegak hukum, pencegahan, dan pembinaan masyarakat. Sinergi ini penting karena peredaran narkoba tidak dapat ditangani oleh kepolisian, tapi memerlukan dukungan lintas sektor. Di antaranya koordinasi dengan BNN. Di sini dengan BNN kita koordinasi pengembangan jaringan, pengedaran lintas daerah, dan kita selalu mendukung kegiatan seperti tes urin, sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan di sekolah dengan masyarakat, sehingga hingga ke rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Itu yang untuk BNN. Untuk TNI, kita sinergi dengan TNI dengan pengamanan wilayah. TNI membantu melalui pengawasan wilayah, dukungan keamanan seperti operasi serta pembinaan masyarakat di tingkat desa dalam beberapa kegiatan aparat TNI dan Polri bersama-sama melaksanakan patroli gabungan dan kampanye anti narkoba guna memperkuat stabilitas keamanan daerah. Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, kita mendukung upaya pemberantasan narkoba melalui kebijakan preventif dan program sosial. Untuk dukungan meliputi fasilitas kegiatan sosialisasi, pembinaan generasi muda, penyediaan forum penyuluhan di sekolah dengan atau pekon atau desa, serta dukungan anggaran pada program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
1: Nah, untuk upaya dari Polres dalam membangun kesadaran masyarakat nih Pak, supaya mereka ini masyarakat ini nggak takut untuk melapor apabila tahu adanya aktivitas narkoba itu, seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh kepolisian Pak?
2: Upaya-upaya yang kita lakukan agar masyarakat tidak takut untuk melapor yaitu dengan cara kita melakukan melalui penyuluhan masalah hukum, dan kita juga memberi pengertian kepada pelapor bahwasanya mereka akan dilindungi dan identitas mereka akan dirahasiakan.
1: Untuk Polres Pesisir Barat sendiri ini ada nggak sih Pak program untuk penyuluhan atau juga sosialisasi rutin di sekolah dan juga kampus nih untuk menekan potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Pak?
2: Untuk program, kita mempunyai program yaitu program seperti Police Go to School. Nah, di sana itu kita sering mengunjungi daerah atau kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada siswa. Dalam kegiatan tersebut, materi yang kita sering kita sampaikan yaitu meliput bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak hukum tindak pidana narkoba. Itu sering kita sampaikan kepada siswa untuk dampak hukumnya terhadap pengguna maupun pengedar dari narkotika, kenakalan remaja, pergaulan bebas, hingga disiplin etika belajar, hingga pengaruh negatif jadi judi online, kriminalitas, karena dengan adanya pemakai narkoba itu akan berdampak pada judi online, kriminalitas, karena mereka kecanduan dengan barang-barang tersebut.
1: Oke, kalau menurut Bapak nih secara pribadi, seberapa penting sih peran dari keluarga nih Pak dalam upaya untuk pencegahan narkoba, dan mungkin ada pesan dari Bapak untuk para orang tua nih di Kabupaten Pesisir Barat tentang pencegahan narkoba ini Pak?
2: Kalau peran keluarga merupakan paling hal yang penting, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak. Karena lingkungan pertama tempat anak adalah keluarga. Begitu juga memperoleh anak itu mendapat memperoleh pendidikan pertama ya dari keluarga. Jadi keluarga itu harus perlu dengan perhatian, pengawasan, dan serta pembentukan karakter dan moral bagi si anak. Jadi peran orang tua ini memiliki peran besar dalam mengawasi pergaulan anak, membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pendidikan agama dan moral, serta menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab sejak dini. Jadi pesan kita dari Polres Pesisir Barat kepada orang tua, yang pertama yaitu memperkuat komunikasi dengan anak. Luangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan keluhan maupun aktivitas anak agar terjalin hubungan yang dekat dan terbuka. Itu perlunya komunikasi antara orang tua dan anak, karena anak ini kadang memang membutuhkan perhatian khusus dari orang tua. Yang kedua, awasi pergaulan dan penggunaan media sosial. Orang tua perlu mengetahui lingkungan pertemanan anak, seperti memberikan pemahaman tentang pengaruh negatif pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, tanamkan pendidikan agama dan moral sejak dini. Ini yang sangat penting, yaitu mendidik agama dan moral sejak dini. Nilai-nilai agama dan etika sangat penting sebagai bentuk, sebagai benteng utama agar anak mampu membedakan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk. Selanjutnya, dorong anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif dengan mendukung, membangun karakter, serta menjauhkan mereka dari lingkungan-lingkungan negatif. Yang kelima, segera lakukan pendekatan jiwa, pendekatan jika melihat tanda-tanda penyimpangan. Jadi anak itu kalau sudah pemakai, sering menggunakan narkoba, itu sudah kelihatan dari ciri-cirinya. Untuk itu segera lakukan pendekatan terhadap anak, ajak bicara dan lakukan pengobatan secara intensif.
1: Oke, nah terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan dari Bapak nih kepada masyarakat supaya kita nih bersama-sama nih untuk menjaga lingkungan dari bahaya narkoba, Pak?
2: Jadi kami dari Polres Pesisir Barat beri pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, untuk menjauhi narkoba. Pesan umumnya di ini, tapi membutuhkan keterlibatan ke seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
1: Oke.
2: Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal, seperti transaksi tertutup, pergaulan menyimpang, atau pergerakan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan takut melapor. Nah ini kadang-kadang masyarakat takut untuk melapor.
1: Iya.
2: Jadi jangan takut melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Masyarakat diminta berani melapor kepada pihak berwenang. Di sini akan kita rahasiakan, pelapor akan dijaga. Kita tetap kerahasiaan pelapor tetap kita jaga, sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman dari pihak luar, baik itu dari teman maupun dari pelaku itu sendiri. Yang ketiga, kita perkuat pengawasan terhadap anak dan keluarga. Jadi ini keluarga merupakan benteng utama untuk orang tua, diharapkan aktif mengawasi pergaulan anak, penggunaan teknologi, serta memberikan pendidikan moral dan agama sejak dini. Sehingga anak-anak itu, kalau kita sudah tanamkan pendidikan agama, mereka akan tahu takut dengan dosa. Lanjutnya, memperkuat peran tokoh masyarakat. Nah ini sangat penting juga ini, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. Situ tokoh masyarakat diharapkan terus memberikan contoh dan pembinaan moral agar lingkungan sosial menjadi lebih kuat dan dalam menolak narkoba. Yang keenam, bersama-sama menjaga masa depan generasi muda. Narkoba bukan hanya merusak individu, tapi juga masa depan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Jadi secara umum, pesan utama dari Polres Pesisir Barat adalah perangi narkoba dengan kebersamaan, kepedulian, dan keberanian untuk melapor demi menyelamatkan generasi muda dan masa depan daerah.
1: Dah, pendengar di manapun Anda berada, demikian obrolan kita bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Kompol Sugeng Sumanto SEMH, Wakapolres Pesisir Barat, tentang penanganan serta juga pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat.

Mendengar kesehatan mental menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian di kalangan generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, pelajar dan pekerja muda dihadapkan pada berbagai tuntutan yang tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari dunia digital. Tekanan untuk selalu produktif, berprestasi, dan mengikuti perkembangan informasi seringkali membuat banyak anak muda merasa kewalahan. Fenomena ini tentunya meningkatkan kasus stres, kecemasan, hingga burnout pada generasi muda menjadi perhatian berbagai pihak. Stres merupakan respons tubuh terhadap tekanan yang dirasakan seseorang. Sedangkan kecemasan ditandai dengan rasa khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Sementara itu burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan juga mental akibat tekanan yang berlangsung dalam waktu lama tanpa penanganan yang tepat. Pada kalangan pelajar, tekanan seringkali muncul ya dari tuntutan akademik, persaingan nilai, tugas yang menumpuk, serta harapan untuk meraih prestasi tinggi. Tapi tidak sedikit juga pelajar yang merasa harus selalu menjadi yang terbaik sehingga mengabaikan kebutuhan istirahat dan kesehatan diri mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan tidur, hingga menurunnya motivasi belajar. Di dunia kerja, pekerja muda yang menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Target pekerjaan, persaingan karir, tuntutan terus meningkatkan kemampuan, serta ketidakpastian dari kondisi ekonomi menjadi faktor pemicu stres yang berkepanjangan. Ditambah lagi dengan budaya kerja yang mengagungkan produktivitas, banyak pekerja muda merasa bersalah ketika beristirahat untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Media sosial juga turut memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan mental generasi muda. Berbagai unggahan tentang kesuksesan, gaya hidup, maupun pencapaian orang lain seringkali memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Akibatnya, sebagian anak muda merasa tertinggal, kurang percaya diri, bahkan meragukan kemampuan yang mereka miliki. Padahal, apa yang terlihat di media sosial belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Burnout yang tidak ditangani dapat menimbulkan dampak serius. Seseorang yang mengalami burnout biasanya mudah lelah, kehilangan semangat, sulit fokus, mudah marah, dan tidak lagi menikmati aktivitas yang sebelumnya disukai. Untuk menjaga kesehatan mental, langkah pertama yang dilakukan adalah mengenali tanda stres sejak dini. Ketika mulai merasa lelah secara emosional, sulit tidur, atau kehilangan motivasi, penting untuk tidak mengabaikan kondisi tersebut. Mengenali perasaan yang sedang dialami merupakan juga bagian penting ya dalam upaya menjaga kesehatan mental. Nah, ada loh pendengar, tips yang juga bisa mengatur waktu dengan lebih seimbang lagi antara belajar, bekerja, beristirahat, dan juga melakukan aktivitas yang juga disukai. Generasi muda memang perlu ya untuk memahami bahwa produktif tidak berarti harus bekerja atau belajar tanpa henti. Karena memberikan waktu tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat justru bisa meningkatkan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu pendengar, membatasi penggunaan media sosial juga bisa membantu mengurangi kecemasan ya. Karena mengurangi waktu layar, memiliki konten yang positif, serta menghindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan mental seseorang, dan juga menjalin komunikasi dengan keluarga, sahabat, serta komunitas yang suportif menjadi cara efektif untuk mengurangi tekanan yang juga dirasakan. Pada akhirnya, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Generasi muda juga perlu menyadari bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Jika stres, kecemasan, atau burnout sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Dengan kesadaran dan dukungan yang tepat, generasi muda juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era modern.

pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita pendengar dari program 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan

0: Lintasan balap Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar, Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0.

0: catur nasional Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru.

0: berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
0: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda. Untuk Anda yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap untuk menikmati waktu istirahat siang Anda. Sudah pukul 11 lebihnya 48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya kalau sudah jam istirahat ini adalah jam yang ditunggu-tunggu ya. Gimana enggak gitu kan ya, bisa istirahat gitu kan, bisa menikmati waktu santai setelah mungkin Anda punya banyak sekali pekerjaan di hari ini, pendengar. Untuk Anda juga nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Enggak usah ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Pendengar, skala kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan ini terus meluas nih, hingga menembus angka 38.310 hektar hanya di wilayah Kalimantan Barat. Dan angin yang membawa kabut asap pekat ini terbukti memicu lonjakan kasus infeksi paru-paru dan juga iritasi parah di berbagai daerah, bahkan hingga menyeberang ke negara tetangga. Nah, bagi masyarakat umum nih, kondisi ini tentunya akan mengganggu pernapasan ya, pendengar. Tetapi bagi pengidap asma dan penyakit paru-paru atau PPOK, kepungan asap beracun ini adalah ancaman mematikan yang bisa memicu serangan akut kapan aja. Ya, tentunya nggak hanya di Kalimantan aja ya, di Provinsi Lampung pun di beberapa tempat sudah beberapa kali terjadi kebakaran, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini juga membuat kita lebih waspada lagi ya terhadap listrik, api, dan untuk Anda yang biasanya nih sering membakar sampah. Nah, pastikan pada saat Anda membakar sampah ya, api yang sisa pembakaran tersebut benar-benar mati, baru ditinggalkan ya, pendengar, karena ini tentunya akan memicu. Atau puntung rokok, ini juga harus jadi perhatian. Jangan sembarangan membuang puntung rokok ya yang masih hidup, tentunya ini bisa memicu kebakaran, pendengar. Dan sekali lagi, kebakaran ini gak akan hanya menghilangkan atau membakar segala sesuatu yang ada di sekitar. Efek setelahnya juga ini akan sangat berpengaruh ya, terutama untuk pasien asma dan juga PPOK. Pendengar, menurut Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, bahwa zat pencemaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan ini membentuk kombinasi zat berbahaya yang memicu iritasi hebat pada saluran pernapasan. Gas seperti NO2, nitrogen dioksida, ozon, dan juga hidrokarbon aromatik, kemudian bahan organik lain akibat pembakaran pohon dan tanaman lainnya. Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO juga mengkategorikan campuran tersebut sebagai toxic mix bagi penderita asma. Paparan kombinasi racun ini, pendengar, akan langsung memicu reaksi penolakan tubuh yang ekstrim. Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menuturkan bahwa tingkat sensitivitas kelompok ini akan sangat tinggi. Pasien asma kena asap saja ini sudah bisa menyebabkan bengek ya, pendengar. Bahkan aroma sisa kebakaran saja ini sudah cukup nih untuk mengacaukan saluran pernapasan mereka tanpa harus melihat kepulan asap secara langsung. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya, pendengar. Sekali lagi, tetap waspada. Kita sudah masuk dalam musim kemarau tentunya. Hati-hati dengan api ataupun juga kabel-kabel listrik ya, pendengar. Karena kadang-kadang kabel listrik ini kalau misalkan kita tidak pelihara dengan baik, ini bisa menyebabkan kebakaran. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda siang hari ini.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Dimanapun Anda berada, ini ada himbauan ya dari Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, ada dari Bapak Kompol R. Manggala Agung SM, SIK, MH, CPHR, yang menghimbau nih kepada seluruh masyarakat dan juga khususnya para pelajar di Kota Bandar Lampung ya, untuk mari bersama-sama kita ciptakan suasana

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Stop knalpot brong, jaga ketertiban, jaga kenyamanan, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan

0: lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Ya, pendengar, pernah gak sih dengar istilah obat setelan? Mungkin sebagian dari kita nih pernah ya melihatnya dijual dalam plastik kecil berisi beberapa tablet atau kapsul. Biasanya pendengar dengan klaim untuk mengatasi sakit gigi, pegal linu, asam urat, gatal-gatal, atau berbagai keluhan lainnya. Karena harganya yang relatif murah pendengar dan sering juga dianggap ampuh ya, obat seperti ini masih diminati sebagian masyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, benar gak sih obat yang terasa cepat manjur ini aman untuk tubuh kita? Pendengar, obat setelan ini pada dasarnya adalah beberapa tablet atau kapsul yang dikemas ulang menjadi satu paket. Yang menjadi masalah adalah kemasan seperti ini seringkali tidak memberikan informasi penting seperti komposisi, dosis, nomor batch, lalu juga tanggal kadaluarsa, indikasi, dan juga izin edar. Yang akibatnya konsumen bisa saja tidak mengetahui secara pasti obat apa yang mereka minum dan berapa dosis yang sebenarnya mereka masuk ke dalam tubuh. BPOM menegaskan nih bahwa kondisi seperti ini membuat keamanan mutu dan khasiatnya tidak dapat dijamin, pendengar. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah obat setelan ini bisa mengandung berbagai jenis obat keras, pendengar. BPOM juga menyebut sejumlah temuan antara lain kortikosteroid, antibiotik, obat nyeri, anti nyeri, lalu antihistamin, hingga juga obat keras lainnya. Dan pendengar, dexamethasone misalnya, ini termasuk salah satu kandungan yang sering ditemukan. Efeknya mungkin membuat keluhan terasa cepat berkurang ya. Tetapi hilangnya gejala ini tidak selalu berarti penyakitnya sudah sembuh. Penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan ini justru bisa membuat resiko dalam jangka panjang, pendengar. Dan kita bisa coba bayangkan ya, kalau misalkan sebuah obat ini bisa membuat sakit terasa hilang dalam waktu singkat, tetapi kita tidak tahu persis apa kandungannya. Apakah ini kita masih berani untuk mengkonsumsinya, pendengar? Mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Untuk jangan sembarangan untuk mengkonsumsi obat, pendengar. Kita harus tahu dulu ya, apa aja kandungan dari obat tersebut, apakah kadaluarsa atau tidak, apakah sudah sesuai dengan anjuran ya. Oke, pendengar, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nih, kita akan hadirkan saat lagi ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini sangat bagus ya, karena memang Kota Bandar Lampung banyak juga kita dapat info sering kekurangan darah di ini PMI-nya sendiri. Jadi memang satker-satker harus melakukan mitra sama PMI untuk menunjang program pemerintah dalam rangka tes darah untuk kemanusiaan.
2: Kita hadir karena cinta pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kita lakukan lomba-lomba mereka menjadi seorang da'i dan da'iyah. Kita kenal dengan da'i cili. Ada suri tauladan, bukan contoh ya, tapi teladan. Contoh itu sekali. Ngontohin kita kepada anak kita melakukan perbuatan baik sekali. Tapi menjadi teladan itu berkali.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 3 September 2026 dengan topik berita. Kegiatan donor darah yang digelar RRI Bandar Lampung mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.
3: Saya Hesti, menurut saya gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
4: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Pendengar, kegiatan donor darah yang digelar RRI Bandar Lampung mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Harapannya ke depan supaya RRI tetap melakukan hal yang sama.
5: RRI Bandar Lampung kembali menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah dalam rangkaian RRI PES 2026. Donor darah yang digelar di Studio 2 RRI Kamis pagi dibuka langsung oleh Kepala RRI Bandar Lampung Perry Widodo. Selain masyarakat, peserta donor juga datang dari unsur TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta pegawai dari berbagai instansi di pemerintah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Salah seorang peserta, Armuji Agusani, mengatakan kegiatan donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang memiliki manfaat besar. Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Ia berharap kegiatan donor darah di RRI Bandar Lampung dapat dilaksanakan secara rutin dan semakin banyak masyarakat maupun pegawai yang ikut berpartisipasi.
1: Ini sangat bagus ya, karena memang Kota Bandar Lampung banyak juga kita dapat info sering kekurangan darah di ini PMI-nya sendiri. Jadi memang satker-satker harus melakukan mitra sama PMI untuk menunjang program pemerintah dalam rangka tes darah untuk kemanusiaan. Harapannya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Harapannya ke depan supaya RRI tetap melakukan hal yang sama, berkolaborasi dengan PMI dan mitra-mitra yang lain dalam rangka menunjang pengadaan darah.
5: Kepala Bagian Pelayanan Donor UDD PMI Provinsi Lampung Agus Suryanto mengatakan kebutuhan darah di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi. Menurutnya, dalam satu bulan, kebutuhan darah di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 7.000 sampai 7.500 kantong. Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Lampung juga mencatat kebutuhan darah mencapai 250 kantong setiap hari. Agus mengajak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan tidak ragu mendonorkan darah karena selain membantu sesama, donor darah juga menjadi bentuk kepedulian sosial. Dia berharap kegiatan kegiatan donor darah di RRI Bandar Lampung dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi contoh bagi instansi maupun masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan darah di Lampung.
6: Kalau untuk kebutuhan darah di UDD Pembinaan PMI Provinsi Lampung, untuk sebulannya itu range-nya di 7.000 sampai 7.500. Kurang lebih satu harinya kebutuhan kami 250 kantong. Makanya dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI ini sangat membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan darah di Provinsi Lampung. Memang UDD kami untuk saat ini melayani permintaan darah di seluruh Provinsi Lampung. Gitu. Harapan kami sih kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan minimal 2-3 kali dalam satu tahunnya, sehingga dapat membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan darah.
5: Sementara itu, Kepala RRI Bandar Lampung Ferry Widodo menyampaikan kegiatan donor darah dilakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan pasokan darah. Menurutnya, kegiatan donor darah memiliki makna istimewa karena setetes darah yang diberikan sangat berharga bagi yang membutuhkan. Ferry berharap kegiatan dapat terus dilanjutkan. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan RRI sebagai ruang yang mempertemukan kepedulian dan kolaborasi. Selain donor darah, RRI Bandar Lampung juga melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintang Radio RRI Bandar Lampung 2026 menjadi ajang pencarian talenta muda di bidang tarik suara. Sebanyak 43 peserta ambil bagian dalam ajang yang menjadi rangkaian RRI Fest 2026 tersebut. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Setelah melakukan kegiatan Bintang Radio ini, adik-adik semua, terutama yang mempunyai talenta ini, bisa mencari bakat kembali di berbagai program.
8: Sebanyak 43 peserta mengikuti Bintang Radio RRI Bandar Lampung 2026 yang digelar di Auditorium RRI Bandar Lampung Kamis pagi 3 September 2026. Peserta berasal dari Bandar Lampung serta sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Para peserta berkesempatan menunjukkan kemampuan dan talenta bernyanyi di hadapan dewan juri. Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Ferry Widodo mengatakan Bintang Radio menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, khususnya di bidang seni dan tarik suara. Menurutnya, ajang Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan lahirnya sejumlah talenta dan penyanyi yang kemudian berkiprah di tingkat nasional.
7: Kalau kita merujuk ke tahun-tahun sebelumnya, Bintang Radio ini merupakan awal dari kesuksesan adik-adik semua yang memiliki talent, yang memiliki bakat, terutama sekali bakat seni dan nyanyi. Karena kalau kita melihat dulunya, pertama kali awal itu yang namanya Indonesia Idol, terus juga ada musik dangdut dan sebagainya, itu belum apa-apa. Karena kenapa? Bintang Radio ini awal dari menciptakan generasi muda yang siap tampil. Kita lihat.
8: Sementara itu, Bintang Radio 2026 tidak berhenti pada kompetisi tingkat daerah, tetapi mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus mengembangkan kemampuan melalui berbagai ajang pencarian bakat lainnya. Selain itu, sebelum menuju tingkat nasional, para peserta terbaik akan kembali berkompetisi dengan perwakilan RRI dari sejumlah wilayah, di antaranya Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Sungai Liat. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia melalui pemanfaatan pupuk hayati cair. Berikut laporan Siti Triani.
9: Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Langkah tersebut dijalankan secara terintegrasi guna memastikan hasil pertanian daerah memiliki nilai jual yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penguatan sektor pertanian dari hulu ke hilir menjadi kunci penting keberlangsungan ekonomi pedesaan. Pemerintah daerah mengintervensi sektor ini dengan menyalurkan bantuan pupuk hayati cair secara gratis kepada para petani. Kebijakan ini dihadirkan untuk memulihkan unsur hara tanah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis.
10: Pak Gubernur juga meluncurkan pupuk hayati cair. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tanah kita itu pakai pestisida, pupuk kimia, pupuk sintesis. Kira-kira dia memuliakan unsur hara lagi lah. dengan pupuk organik ini atau pupuk hayati cair ini. Pak Gubernur membangun, digratiskan, membangun di desa-desa tertentu supaya desa sebelahnya bisa ambil pupuk hayati cairnya. Karena unsur haranya dimuliakan, dimurnikan kembali, maka media tumbuhnya jadi optimal.
9: Penyediaan pupuk hayati cair tersebut terbukti efektif menaikkan angka produktivitas tanaman hingga 15% di tingkat lahan. Hasil panen yang lebih optimal dipastikan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan masyarakat desa. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen melestarikan lingkungan pertanian yang sehat demi menjaga keberlanjutan produksi pangan jangka panjang. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperluas gerakan Stop Boros Pangan dengan menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi makanan terbuang serta mendukung ketahanan pangan daerah. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Pemerintah Provinsi Lampung memperluas gerakan Stop Boros Pangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang makanan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, KPTPH Provinsi Lampung, Eli Nuratnisari mengatakan, sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat terkait bahaya food loss dan food waste. Ia menyebut sekitar 23 hingga 48 juta ton makanan terbuang di Indonesia setiap tahun. Jika dikonversikan dengan nilai pangan senilai Rp15.000 per kilogram, pemborosan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
12: Dan berkaitan dengan food loss dan food waste, itu diharapkan dan di sini juga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak banyak membuang food waste. Gimana, bagaimana? Karena kita ketahui bahwa kalau untuk di Indonesia aja 23 sampai 28 ya ton itu terbuang, atau kalau di kapita kan itu sebanyak 115 sampai 144 kilogram per kapita per tahun. Kalau itu kita uangkan, kalau 180 kilogram per kapita per tahun, kalau kita uangkan dengan 1 kilogram 15.000, akhirnya kita menyumbang satu orang ini 2,7 juta. Nah, seperti itulah yang kita harapkan kepada masyarakat. Makanya kita di sini juga hadir supaya tidak ada makanan terbuang lagi. Itu ada 8 trik kita sudah sampaikan. Yang pertama itu bisa mengambil secukupnya, dihabiskan, kalau tidak habis take away, kalau habis itu bisa dilakukan.
11: Dia mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung juga mulai mendorong penyelamatan pangan melalui aplikasi Stop Boros Pangan milik Badan Pangan Nasional. Hingga akhir Agustus tercatat lebih dari 3 ton pangan berhasil diselamatkan melalui upaya tersebut. Lebih lanjut ia menambahkan, sosialisasi juga diarahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan karena masih ditemukan makanan yang tidak habis dan berpotensi terbuang. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperingati Maulid Nabi Muhammad. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kemenag Lampung untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Berikut laporan Galih Prihantoro.
13: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperingati Maulid Nabi Muhammad di Aula Saibatin kemarin. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kemenag Lampung untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Julkarnain mengatakan, peringatan Maulid Nabi harus menjadi ruang untuk mengingat kembali perjuangan, keteladanan, dan ajaran Rasulullah, kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dia mengingatkan jajaran Kemenag Lampung tentang pentingnya menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Pesan tersebut menurutnya relevan dengan tugas aparatur Kementerian Agama yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga pelayanan, pembinaan, dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.
14: Hari ini kita hadir karena cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita lakukan lomba-lomba mereka menjadi seorang dai dan daiyah. Kita kenal dengan dai cili. Ada suri tauladan. Bukan contoh ya,
15: tapi teladan contoh itu cukup sekali. Nyontohin kita kepada anak kita melakukan perbuatan baik sekali, tapi menjadi teladan itu berkali-kali.
16: Sebagai informasi, rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kanwil Kemenak Lampung berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 1 hingga 2 September 2026. Sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian tersebut, antara lain Lomba Dai Cilik, kegiatan UMK Halal Binaan Kanwil Kemenak Lampung, pemberian beasiswa, penghargaan kepada para pemenang Dai Cilik, santunan, serta penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Bandar Lampung menangkap 34 tersangka tindak pidana kejahatan C3 atau curat, curas, dan curanmor selama pelaksanaan operasi Sikat Krakatau 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
17: Polresta Bandar Lampung mengungkap puluhan kasus tindak pidana kejahatan C3, curat, curas, dan curanmor selama operasi Sikat Krakatau 2026 yang digelar selama 14 hari sejak 10 Agustus hingga 23 Agustus 2026 lalu. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Herbin Sianipar mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap 33 kasus dengan 34 tersangka selama operasi Sikat Krakatau. Ia menjelaskan 33 kasus yang diungkap, yakni 20 kasus curat, 10 kasus curanmor, dan 3 kasus pencurian dengan kekerasan. Modus operandi yang paling dominan digunakan para pelaku curanmor adalah dengan merusak stang kendaraan menggunakan kunci letter T. Sementara untuk kasus curat, Kapolresta menjelaskan bahwa secara umum, pelaku melancarkan aksinya dengan membobol rumah. Selain menjaring 34 tersangka, petugas juga mengamankan 60 barang bukti. Di antaranya 8 unit sepeda motor, 1 unit mobil, 2 set kunci letter T, dan 1 buah linggis.
18: Mengungkap 33 kasus yang terdiri dari 20 kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian 10 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 3 kasus pencurian dengan kekerasan. 33 kasus ini terdiri dari beberapa modus operandi. Ada yang dominan adalah terkait dengan curanmor. Ini modus operandinya adalah dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci T. Kemudian ada juga pencurian pemberatan. Ini modusnya secara umum adalah dengan cara mengambil barang milik korban dengan cara merusak kunci rumah, pagar, dan memasuki halaman pekarangan atau rumah. Dari 33 kasus yang telah berhasil kita ungkap, Polresta Bandar Lampung mengamankan 34 orang tersangka, di mana 20 orang tersangka ini terkait dengan kasus curat, kemudian 3 orang tersangka ini terkait dengan kasus curas.
17: Sementara itu, korban pencurian mengapresiasi keberhasilan jajaran Polresta Bandar Lampung dalam operasi Sikat Krakatau 2026. Reni, korban curanmor, mengaku sangat bersyukur karena motor miliknya yang sempat digondol maling akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas. Ia juga mengucapkan terima kasihnya di hadapan Kapolresta Bandar Lampung atas pengungkapan kasus pencurian tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna mempercepat pelayanan dan tertib data kependudukan, Waikanan terus menggenjot program GISA sebagai upaya meningkatkan kesadaran adminduk di tengah masyarakat. Berikut laporan Teddy Herianto.
19: Pada prinsipnya kami sudah melakukan upaya-upaya dalam mendukung gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Kita melakukan pelayanan-pelayanan itu memberikan sosialisasi.
20: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Waikanan, Sahrul Munir, menjelaskan pentingnya program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, GISA, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Program ini menurut Sahrul bertujuan untuk memastikan seluruh warga Waikanan memiliki dokumen kependudukan lengkap dan akurat. Sahrul memaparkan berbagai upaya yang dilakukan di Sdukcapil Waikanan dalam rangka mensukseskan program GISA. Upaya tersebut antara lain meliputi sosialisasi masif ke berbagai lapisan masyarakat, penyederhanaan prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan peningkatan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan efisien. Sahrul menjelaskan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap bagi akses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan terarah. Disdukcapil Waikanan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah desa dan organisasi masyarakat untuk menjangkau seluruh wilayah dan memastikan seluruh warga mendapatkan manfaat dari program GISA. Keberhasilan program ini menurut Sahrul akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Waikanan.
19: Ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waikanan dalam melayani masyarakat itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ya tentang administrasi kependudukan bahwa prinsipnya dokumen adminduk itu tidak dipungut biaya. Ya, harapan kami bagi warga masyarakat Waikanan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan untuk segera mengurus dokumennya, datang langsung ke Dinas-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun di kantor camat di wilayah Kabupaten Waikanan. Kemudian ya pada prinsipnya kami sudah melakukan upaya-upaya dalam mendukung gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Kita melakukan pelayanan-pelayanan itu memberikan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan ini ke masyarakat, ke sekolah, ke pondok pesantren, dengan kawan-kawan media juga. Mempermudah layanan, kemudian membangkitkan semangat warga dalam mengurus dokumen administrasi kependudukannya.
20: Lebih lanjut, Sahrul berharap melalui program GISA, seluruh masyarakat Waikanan dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat sehingga dapat mengakses berbagai layanan publik dengan mudah. Disdukcapil Waikanan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi program GISA agar target tercapai. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai menerima kunjungan kerja Kunker Kapolres Waikanan, PS Kapolsek Barada Tu AKP Sunario menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada seluruh jajarannya. Arahan ini diberikan guna meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga citra positif institusi kepolisian di tengah masyarakat. Berikut laporan Romadona.
2: Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan respon cepat terhadap
21: usai menerima kunjungan kerja Kapolres Waikanan, PS Kapolsek Barada Tu AKP Sunario menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada seluruh jajaran dan personil. Arahan ini diberikan guna meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga citra positif institusi kepolisian di tengah masyarakat. AKP Sunario menjelaskan, ada beberapa poin utama atensi dari Kapolres Waikanan AKBP Ramadona yang wajib dipedomi dan dilaksanakan oleh seluruh personil Polsek Barada Tu. Di antaranya ialah kedisiplinan kehadiran setiap personil, mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan respon cepat terhadap setiap informasi atau aduan yang masuk melalui layanan darurat kepolisian 110. Kesiapsiagaan karhutla hingga larangan keras terlibat dalam penyalahgunaan wewenang seperti judi online, penyalahgunaan narkotika, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai permasalahan lain yang dapat menurunkan citra kepolisian Republik Indonesia.
2: Adapun saat berkunjung ke Polsek Barada Tu yang ditekankan oleh Bapak Kapolres, yang pertama terkait kehadiran personil dalam setiap hari melaksanakan tugas. Kedua, mengutamakan pelayanan.

0: serta terpercaya di wilayah hukum Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas narkotika kelas 2 Bandar Lampung memperluas layanan kesehatan bagi warga binaan dan masyarakat sekitar melalui peresmian klinik Pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Alhamdulillah hari ini kita bisa unek-unek kita, hajat kita udah sekian lama.
3: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung meresmikan klinik Pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kehadiran klinik tersebut menjadi langkah baru dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan keberadaan klinik Pratama merupakan upaya yang telah lama diinisiasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat bagi warga binaan. Menurutnya kerjasama dengan BPJS Kesehatan memungkinkan lapas memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Klinik tersebut telah melalui proses verifikasi dan pembinaan dari pihak terkait sebelum dapat memberikan pelayanan. Ia juga mengatakan klinik Pratama tersebut tidak hanya diarahkan untuk melayani warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, ke depan pelayanan diharapkan dapat mencakup warga binaan dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan lain di sekitar Bandar Lampung serta masyarakat umum.
2: Alhamdulillah hari ini kita bisa unek-unek kita, hajat kita udah sekian lama menelorkan, kita mempunyai BPJS yang bisa verifikasi atau prudensial ya Pak ya, prudensial. Jadi intinya kita ini semangatnya nolong narapidana yang dimana di lapas narkotika itu banyak dari luar, dari Aceh, dari luar kota, sehingga kalau untuk disampaikan Pak Kanwil tadi untuk kesehatannya Kak susah. Makanya dengan kita bisa ngeklik sendiri ya, dengan bimbingan-bimbingan dari beliau-beliau ini kita bisa maju selangkah dalam rangka untuk pelayanan kepada warga binaan.
3: Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Herman Indratmo mengatakan klinik Pratama tersebut pada prinsipnya dapat memberikan pelayanan secara umum karena telah menjadi klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurut Herman, salah satu tantangan ke depan adalah agar masyarakat sekitar dapat turut memanfaatkan layanan kesehatan di klinik tersebut. Ia juga mendorong agar fasilitas klinik dikembangkan menjadi klinik dengan layanan rawat inap. Herman menjelaskan, operasional klinik juga didukung skema pembiayaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme kapitasi. Dengan skema tersebut, pembayaran kepada fasilitas kesehatan dilakukan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di klinik, bukan berdasarkan banyak atau sedikitnya pasien yang berobat pada suatu waktu. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar, Fobi Lampung dituntut memperkuat pembinaan atlet untuk meningkatkan prestasi di tingkat nasional dengan memperkuat koordinasi pengurus di tingkat kabupaten dan kota serta pemerintah setempat. Berikut laporan M. Priyambudi.
5: Harus bersinergi dengan berbagai macam pihak. Harus bersinergi dengan dunia usaha. Kemudian juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ketika Fobi ini akan maju, ya itu harus jalan.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung mendorong Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI Lampung memperkuat pembinaan atlet untuk meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Wakil Ketua Umum 4 KONI Lampung Ahmad Krisna Putra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, Barongsai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu cabang olahraga yang mampu menyumbang prestasi bagi Lampung. Ia menjelaskan kepengurusan FOBI Lampung yang baru harus memperkuat koordinasi dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kota.
5: Dan tentunya kita berharap bahwa FOBI ini bisa memberikan kontribusi yang baik tentang olahraga di Provinsi Lampung. Banyak yang harus dilakukan oleh FOBI, program kerja dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun sinergi. Sinergi FOBI dengan kabupaten kota, dengan yang lain-lainnya. Yang pasti kami dari KONI mendukung kepengurusan ini untuk lebih berprestasi lagi, karena memang sebenarnya FOBI ini sudah banyak prestasinya, tapi nanti di tingkat nasional kita bisa lebih berprestasi lagi di bawah pimpinan Pak Irfan dan pengurus-pengurus lainnya. Selamat.
6: Menurutnya sinergi yang baik di seluruh tingkatan organisasi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet sekaligus menemukan potensi-potensi baru. Ia menjelaskan KONI Lampung siap memberikan dukungan terhadap pengembangan barongsai. Dirinya berharap potensi atlet yang dimiliki Lampung dapat terus dikembangkan hingga mampu meraih prestasi di ajang nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ya, apapun yang diinginkan, kalau misalkan sudah diusahakan, mudah-mudahan nanti bakal terwujud ya, apapun itu. Dan yang penting kita udah berusaha dulu, pendengar. Kalau misalkan belum berusaha, ya gimana ya? Yang pasti mau apapun harus usaha dong pastinya. Dan kami kembali menemani Anda siang hari ini, kali ini dalam acara 100% Indonesia, pendengar. Dan seperti biasa, kami juga akan undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Nina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita angkat dulu ya penelpon di siang hari ini. Ada siapa sih yang sudah ikut bergabung? Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa, di mana? Sehat Yogi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, belum hujan.
1: Mau minta
0: hujan.
1: Iya.
0: Aduh, jadi belum ada hujan sama sekali belum, ya di sana ya. Oke. Siang hari ini pengen denger lagu apa sih, Yogi?
1: Lagunya Ceylon 7 yang Tunjuk mana? Satu Bintang.
0: Tunjuk Satu Bintang. Buat siapa lagunya?
1: Buat siapa ya? Buat diri sendiri aja.
0: Oke deh, nanti Andina puterin ya.
1: Panas banget ini di sini.
0: Panas banget. Gimana anginnya, kenceng enggak?
1: Ini enggak ini hari ini.
0: Enggak, biasanya kenceng anginnya ya.
1: Ya kadang kenceng, kadang enggak. Oke. Okay. Kenceng dulu, tapi masih tetap panas gitu saja.
0: Tapi kalau di Kota Bandar Lampung nih kadang-kadang mendung-mendung gitu kan, yang gerimis. Kalau di sana sama sekali enggak ada nih.
1: Iya, tadi sempat mendung pagi ya. Siangnya kayaknya panas lagi.
0: Oh, gitu.
1: Setiap pagi dia 2 hari ini kok mendung. Ya, mudah-mudahan hujan. Ternyata siangnya panas lagi sampai malam tuh. Belum kerasa dingin.
0: Ternyata cuma PHP gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh, ya udah kita tunggu aja mudah-mudahan hujannya segera datang ya.
1: Iya, kalau dengar berita sih dari BMKG katanya sampai awal 2027 ya.
0: Waduh. Iya, sampai akhir tahun ya kayaknya ya. Tapi udahlah, mudah-mudahan enggak lah, kita positive thinking aja ya.
1: Tepatnya ya.
0: Soalnya udah banyak nih yang sudah mulai ngangsu air ya.
1: Iya. Tempat Bu RT juga itu kan.
0: Bu RT biasanya nanti mengganggu para warga nih.
1: Iya, mengganggu
0: masalah. Rusuh. Ya. Udah tahu masalahnya galak, masih digangguin sama Bu RT ya.
1: Iya, datang Bu RT-nya. Udah salesnya suruh ngangsu nggak mau katanya
0: kan. Emang warga. Warganya ini emang luar biasa nih ya.
1: Iya. Masalahnya kemana ya sekarang ya?
0: Iya, udah lama ya nggak ngedengerin ya.
1: Iya.
0: Ini nanti.
1: Terima kasih aja ya buat masalahnya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih ya Yogi, ditunggu
1: ya,
0: lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi. Dan untuk Anda nih yang masih ingin ikut bergabung, boleh ya. Nina kan masih menantikan kebersamaan Anda pendengar dalam acara 100% Indonesia. Oke, kita angkat kembali penelpon di siang hari ini. Ada siapa sih yang ingin ikut bergabung bersama kita? Halo, selamat siang RRI. Ya, halo, selamat siang. Ngambek lagi nih ya teleponnya. Oke, selamat siang. Sudah ditutup, baiklah. Kalau begitu silakan coba telepon kembali ya. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda tentunya di siang hari ini, pendengar. Oke, kalau gitu kita langsung aja deh puterin lagu yang sudah di request oleh Yogi nih, dari miliknya Ceylon 7 dengan Tunjuk Satu Bintang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia .com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tidak markup yang tayang pada 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan itu bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

featuring Fanny Sogi, pendengar Padi Ribbon ya, Ribbon maksudnya. Ya, ini menceritakan tentang setiap luka yang tentunya pasti bakalan sembuh ya, seiring dengan berjalannya waktu, dan harapan baru juga akan selalu datang. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang merasakan luka gitu kan ya, sedih boleh, tapi jangan lama-lama sedihnya. Harus yakin ya bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pastinya nanti harapan yang kita inginkan ini pasti akan datang. Asal usaha dulu ya untuk bisa meraih harapan tersebut, pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung masih menemani Anda nih dalam acara 100% Indonesia, pendengar. Dan kami undang Anda ya untuk ikut bergabung di siang hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan ya kebersamaan Anda di siang hari ini, pendengar. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang sudah ikut bergabung di siang hari ini melalui WhatsApp. Tapi kita angkat dulu penelpon ya. Halo, selamat siang RRI. Iya, selamat siang. Dari siapa, di mana nih yang sudah ikut bergabung? Oke deh, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung boleh ya, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ini selamat siang untuk kamu yang udah ikut gabung nih. Halo. Oke, sudah putus ya. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang sudah ikut bergabung di sini melalui WhatsApp ya, tidak menyebutkan namanya siapa, katanya pengen dengerin lagunya Leto Kak, yang mana aja katanya. Oke deh, siap, nanti Anina puterin lagunya ya buat kamu nih yang sudah ikut bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga boleh ya. Nina akan terus menantikan kebersamaan Anda nih, pendengar. Dan tentunya siang hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih, cuacanya cerah banget gitu, bahkan panas ya. Enaknya minum es sih, tapi ya gak boleh terlalu banyak juga minum esnya, takut kena flu juga gitu kan. Halo, selamat siang RRI. Iya, dari siapa, di mana? Halo, selamat siang. Iya, dari siapa, di mana? Halo, selamat siang RRI. Ah, ini sudah tersambung ya, tapi nggak ada suaranya nih. Oke deh, kalau gitu kita patiin aja teleponnya ya, karena tidak ada yang menyauti gitu kan. Kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request nih, ada dari miliknya Leto dengan Sandaran Hati untuk kamu yang sudah ikut bergabung tadi ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama kami di 90,9 FM. Oke, kita langsung kembali angkat telepon di siang hari ini ya. Ada siapa sih yang ingin ikut bergabung? Halo, selamat siang RRI. Iya, selamat siang, dari siapa di mana? Oke, selamat siang RRI. Baiklah ya, mohon maaf untuk Anda yang memang ingin ikut bergabung ya, tolong standby di pesawat radionya. Jadi pada saat kita menyapa Anda, kita bisa langsung ngobrol ya siang hari ini. Halo, selamat siang RRI, dari siapa di mana? Halo. Ya, ini sudah tersambung ya, suaranya juga sudah ada, tapi tidak ada yang menyaut. Jadi kita patikan aja ya teleponnya ya. Oke, kita akan bacakan kembali WhatsApp yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, pendengar. Selamat siang untuk Dini yang ada di Teluk yang katanya pengen denger lagunya Elsha featuring Aan. Lagunya Trauma ya. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya. Dan untuk Anda juga yang ingin ikut bergabung tentunya bersama Pro 1 dalam acara 100% Indonesia nih, kami akan masih terus menemani Anda nih pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraannya. Kalau misalkan ngantuk, berhenti dulu, ngopi aja dulu ya, baru lanjutkan perjalanan ya. Karena ini memang sebagian orang jam-jam segini ada yang tidur siang gitu kan ya. Jadi ya wajar lah ya kalau misalkan merasakan kantuk siang hari ini. Tapi kalau misalkan sedang berkendara, jangan paksakan diri Anda untuk berkendara ya. Karena ini ngantuk ini gak ada obatnya kecuali tidur ya. Atau mungkin dengan minum kopi ini juga bisa menjadi salah satu cara nih supaya Anda tetap melek, tetap konsentrasi dalam membawa kendaraan Anda atau untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas dimanapun ya. Oke, kita langsung aja dengerin lagu dari miliknya Elsha featuring Aan dengan Traumanya. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan Anda tidak trauma ya.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Ya, enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Kayaknya udah lama ya kita nggak ngerasain ngelamun pada saat hujan gitu kan ya. Hujan lagi deres-deresnya sambil kita ngelihat halaman rumah mungkin yang enak dipandangi oleh mata ya. Kan tapi karena sekarang ini sudah lama nggak hujan, jadi mungkin sudah lama juga Anda nggak ngelakuin seperti Kunto Aji yang ngelamun saat hujan, memikirkan segala sesuatunya mungkin tentang permasalahan-permasalahan hidup. Ya namanya hidup pasti ada masalah ya, nggak ada cerita hidup gak ada masalah, pasti ada aja tuh masalah ya, tinggal gimana kita menyelesaikannya aja deh. Oke deh pendengar, gak kerasa nih sudah 52 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan sepertinya Nina juga harus pamit dulu nih dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung dari pagi tadi hingga saat ini pendengar, tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda ya, karena nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan Mozaik Indonesia Berjaringan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Entah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah sebuah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai

0: Skip memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di odor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di odor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di odor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di odor bisa sih mbak, anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di odor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
0: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari area Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Mangrove Pandang Tak Jemuh, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
3: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
6: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh, akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
6: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Palamarah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri.
3: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 3 September 2026, yang tentunya berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Saudara, kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Palembang.

0: Pendengar PMI, Kota Palembang membutuhkan 7.000 kantong darah setiap bulan, namun baru mampu menyediakan 5.000 kantong, sehingga masyarakat dihimbau aktif berdonor. Laporan disampaikan Erlin Pratesa, RRI Palembang.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
2: Setiap harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat ke sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di kota, di PMI Kota Palembang baru 5.000, jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
1: PMI Kota Palembang berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat agar kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi. Dengan ketersediaan stok yang memadai, pelayanan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik untuk tindakan operasi, penanganan kasus darurat, maupun terapi penyakit tertentu dapat berjalan tanpa kendala. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait Hari PMI menguatkan gerakan donor darah untuk kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priyambudi RRI Bandar Lampung.
1: Saya Hesti, menurut saya gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Dari Lampung kini kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Dan selanjutnya kita akan menyimak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Esaputra, terkait Kampung Donor Darah.
1: Baik pendengar, saat ini bersama saya Gita Novalian Eka Putra selaku Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi. Bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa Kampung Donor Darah ini dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu? Silakan, Bang.
2: Ya, baik. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022.
1: 2022.
2: Di 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya di hari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kampung Donor Darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah itu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan Kampung Donor Darah itu membuat sebuah pedoman dulu, pedoman atau petunjuk Kampung Donor Darah itu seperti apa, dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan apa, kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukkanlah terkait bagaimana Kampung Donor Darah ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman Kampung Donor Darah dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada, itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godok lah pedoman itu, dan sampai dengan tahun ini sudah dua kali kami revisi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi program Kampung Donor Darah itu sendiri adalah kegiatan donor darah di masyarakat yang diketahui oleh PMI dan boleh dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah sosialisasi tentang donor darah itu sendiri, kemudian bagaimana birokrasi administrasi ketika pasien setiap rumah sakit ini membutuhkan darah. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya. Pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan Kampung Donor Darah ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya di setiap kecamatan itu sudah nyebar nih Kampung Donor Darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif, tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya, mau menerima atau tidak. Di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat mau siang mau malam untuk melakukan sosialisasi itu. Itu, Pak.
1: Artinya dari 26 ini tadi Kampung Donor Darah ini berapa banyak nih, Bang, yang masih aktif saat ini?
2: Yang masih rutin. Yang rutin berjalan itu baru sekitar 30%.
1: 30%
2: memang masih minim. Nah, artinya yang memang sudah apa? Sudah menjadwalkan diri gitu kan, artinya setiap satu kelurahan ini kan kadang ada 34 RT. Ada yang satu kelurahan itu 20 RT. Artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan donor darah atau rumahnya RT mana nih, 5 RT bergabung. Nanti di minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya RT 5 RT selanjutnya lagi. Jadi maraton nih, setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah, itulah yang indikator keberhasilan. Ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan. Tuh.
1: Baik. Terima kasih Bang Nopal. Begini tadi perbincangan bersama Gita Nopalian Esa Putra, Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi.
0: Saudara dari Jambi, kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Saudara, kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih.
2: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkap penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah yang tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1.000 liter.
2: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap, bantuan tersebut akan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Waikanan kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arief Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti itu.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
2: Sementara itu, warga Belitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
3: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
2: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang. Sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Padang Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara, dari SP Belitung, kita akan beralih menuju ke Sungai Liat.
4: Jambuku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
5: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga kontrakan atau kos-kosan dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
5: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
6: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi. Jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
7: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
6: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Ya, saudara, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyerap hasil pertanian warga. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sokani mengungkapkan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
1: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membuat dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak atau UPTD PPAK Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPAK Kabupaten Kaur, Evan Nistewan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
2: Kalau di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lagi larang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
1: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti prosesi pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang mengalami kedukaan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung. Dedi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi antara dana kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 3-5 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka kita akan buat gitu.
1: Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portable tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Bang, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
7: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Dari Nicky Astria, bias sih dari lagu yang udah lama banget ya pendengar ya. Tapi ini semoga aja bisa membangkitkan yang namanya memori lama Anda ini tentang lagu ini yang juga mungkin dulu Anda sukain gitu kan ya. Dan di sore hari ini untuk tanggal 3 September 2026, Ara masih menemani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Hari ini untuk bazar di RRI alhamdulillah sudah selesai. Besok untuk RRI Fest akan kita adakan di Pemancar Sukarame ya. Kalau misalnya Anda ada kegiatan pagi-pagi pengen banget nih hari Jumat kayaknya mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang baik gitu kan ya. Karena kita di sana tuh ada di Pemancar Sukarame itu akan ada senam bersama, terus juga akan ada bersih-bersih bareng gitu ya. Dan setelah itu nanti di siang harinya kita akan ada penyebaran benih ikan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Jadi kalau misalnya Anda pengen ikutan boleh banget ya pendengarnya besok datang ke Pemancar Sukarame. Kita akan senam bareng di sana dan juga bersih-bersih lingkungan bersama demi terciptanya hidup yang lebih asri gitu ya, terus juga lebih sehat pastinya. Yaudah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana karena Ara masih menemani Anda semua sekali lagi sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan banyak sekali lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk Anda semua menemani aktivitas sore Anda hari ini. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan nada-nada Islami. Dan nanti juga ini akan mengantar kita mendengarkan pengaji Al-Quran serta azan maghrib yang akan bertukumandang pukul 18:01 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Sholatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik warna merah masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gih cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Mendengar dari miliknya Soul Vibe, biarlah ini jadi lagu terakhir barengan sama Ara di kesempatan sore hari ini ya. Jadi untuk Anda semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan Pro Sotera di Bandar Lampung. Dan jangan kemana-mana karena malam ini akan ada Obi Riano yang akan menemani aktivitas malam Anda. Ya, ya kalau gitu jangan ganti channel radio Anda, tetap di 90,9. Karena saat lagi juga kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan Warta Berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ara pamit dari pendengar Anda semua, pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Ishoras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the NTCong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
19: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
18: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
18: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
21: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
18: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
22: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
18: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
23: Ini merupakan wadah profesi ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, pola menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
23: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita bebas meralami tiga dekade ya, berkaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2002 masuk ya, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barangkali dari itu karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik yang akan kita ekspor itu juga akan tergantung dengan adanya wabah penyakit ini.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
1: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
24: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan.

0: Kan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026 justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis mungkin yang aja ya, kurang beruntung jadi satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadinya jadi kita lebih diri lebih ya.
0: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai sesaji gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Di sebuah ruangan produksi toko kue dengan meja stainless dan aroma coklat pekat yang menggantung, Adrian berdiri menatap lembar resep. Di hadapannya ada salinometer, alat penguji kadar rasa, dan termometer digital. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ada jahe di dalam coklat.
2: Adrian, aku tahu kamu gak suka modifikasi ekstrim. Tapi ini permintaan langsung dari Pak Arif. Kita itu butuh varian musiman, Adrian. Coklat campur jahe. Manis tapi hangat. Cocok buat musim hujan, Adrian.
3: Jahe itu punya senyawa gingerol. Sangat volatil. Gak cocok dengan senyawa lemak coklat. Ini akan menciptakan konflik dalam spektrum rasa.
2: Tapi orang-orang dan pasar suka kejutan. Pak Arif itu juga sudah undang Cika buat bantu eksplor. Ayolah, kita coba dulu.
3: Saya tidak bekerja berdasarkan kejutan ya. Saya bekerja berdasarkan kepastian.
1: Siang itu Pak Arif, pemilik toko kue, duduk menyimak laporan yang disampaikan Tina. Adrian, meski enggan, duduk bersila dengan tegap. Tangannya tetap memegang catatan resep, seakan menggenggam kendali.
4: Saya tahu kamu pegang prinsip presisi. Tapi toko kue ini juga hidup dari keberanian mencoba. Jika datang untuk bantu kita memahami selera baru.
3: Kalau kita mengorbankan konsistensi untuk inovasi yang tidak terukur, itu langkah mundur, Pak.
4: Tapi inovasi kadang dimulai dari ketidakteraturan. Konsumen kita dan pasar juga butuh sesuatu yang trendy, Ardian. Coba buka mata dan lihat dari sisi lain.
3: Saya akan mencatat semua anomali rasa yang muncul, Pak. Tapi saya tidak akan menyebutnya perbaikan. Hanya percobaan.
1: Jika datang membawa semangat yang berbeda. Rambutnya diikat sembarangan dan tangannya sudah dilumuri adonan sejak pagi. Baginya, dapur adalah panggung seni, bukan laboratorium.
5: Adrian, cobain deh. Aku pakai bubuk jahe organik, bukan jahe segar. Rasanya lebih hangat, bukan nyelekit.
3: Rasa hangat bukan istilah kuliner yang baku.
5: Nggak semua rasa bisa diukur angka, Adrian. Kadang lidah manusia menyimpan memori.
3: Memori adalah variabel tidak stabil. Tapi saya akan coba cicipi.
5: Wait, sebentar. Aku ubah sedikit lagi ya. Kadar jahenya aku kurangi dan aku pakai dark chocolate 85% biar lebih nendang.
3: Komposisi berubah. Ini harus diuji lagi. Saya akan bantu takar ulang agar konsistensinya stabil.
5: Mantap. Nanti kalau berhasil, kamu yang kasih nama kuenya ya. Nah, nih cicipin.
3: Konsistensinya tidak buruk. Coklat, manis, jahe muncul di akhir. Saya akan revisi suhu pencampurannya coba.
5: Enak kan? Apa ya enaknya namanya?
3: Choco Zenzero. Paduan bahasa Italia, cioccolato artinya coklat dan Zenzero artinya jahe. Klasik, elegan, dan sederhana.
1: Di sela sore yang mulai merayap menuju jam tutup toko, Tina mendekati Adrian yang duduk sendiri sambil mencatat. Ia tahu, di balik ekspresi datarnya, Adrian tengah bertarung dengan isi kepalanya sendiri.
2: Adrian, tadi Cika cerita ke aku. Reaksimu waktu coba coklat jahe beda. Kamu mulai bisa terima rasa baru ya?
3: Saya tidak paham kenapa orang senang rasa tak terduga. Tapi saya juga tidak bisa buktikan itu salah.
2: Mungkin karena rasa bukan hanya soal lidah. tapi juga hati.
3: Kalimat itu ambigu, tapi saya akan mencoba memahaminya.
1: Pagi itu, Cika, Adrian, Tina, dan seluruh karyawan berkumpul bersama di ruang Pak Arif. Seperti biasa, pagi hari sebelum toko kue buka, seluruh karyawan memang berkumpul untuk briefing dan mengevaluasi kinerja.
4: Gimana, Cika, Adrian? Sudah menemukan apa dari coklat dan jahe?
6: Choco Zen Zero, Pak. Ini, silakan dicicipi, Pak.
4: Ini enak. Coklatnya kuat, tapi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir.
6: Jahe yang dikawal ketat oleh tangan presisi Adrian, Pak.
4: Saya cocok. Enak dimakan ketika musim hujan. Tapi karena unik, coba buat edisi terbatas. Segera produksi lebih lanjut hari ini.
3: Selama semua takarannya dicatat dan sesuai di setiap produksi, saya setuju.
6: Kan, kita bisa tabrakan, tapi tetap saling jaga jalur, Adrian.
1: Sejak hari itu, Choco Sincero terus diproduksi dan berhasil menarik banyak peminat. Resep pasti Choco Zenzero adalah kompromi. Takaran coklat dan jahe disesuaikan. Suhu diatur ulang. Dan ada satu hal perubahan terpenting. Adrian mulai menerima perbedaan.
4: Teman-teman, laporan penjualan kita semakin naik. Umpan balik pelanggan juga positif. Banyak yang bilang, Choco Zenzero seperti pelukan saat hujan. Semua ini berkat kalian, termasuk kau, Adrian.
3: Saya tidak mengerti bagaimana rasa bisa jadi pelukan. Tapi saya tidak akan membantah hasil.
4: Mungkin kamu tidak harus selalu mengerti, Adrian. Kadang cukup ikut merasakannya. Terima kasih ya.
1: Toko kue milik Pak Arif kini menjadi yang paling populer di kota. Di tengah sorotan, satu kue berhasil mencuri perhatian banyak orang. Choco Zenzero. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena cerita di baliknya. Seorang pria yang tak suka kejutan menciptakan rasa yang unik, hangat, dan nyaman untuk banyak hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, Obi Rano menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam untuk edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Mendengar, secangkir kopi ternyata bisa menjadi pilihan pertama ya. Pasti menjadi pilihan pertama untuk mengusir rasa kantuk. Apalagi pada pagi hari gitu. Untuk para pekerja kantoran, bahkan kopi itu udah bisa jadi bagian dari rutinitas sebelum memulai aktivitas. Kafein memang dapat memberikan dorongan energi dan membuat tubuh terasa lebih waspada. Namun efek tersebut pendengar cenderung bersifat sementara. Setelah efek kafein berkurang, rasa lelah dan ngantuk itu bisa balik lagi. Ahli gizi Taiwan namanya Gao Minmin itu mengatakan rasa lesu dan mengantuk terus menerus tidak selalu berarti tubuh kekurangan kopi. Bisa jadi kebutuhan dasar tubuh seperti asupan nutrisi, cairan, dan paparan cahaya pagi belum terpenuhi dengan baik ya. Jadi yang mau dikasih tahu ini ada tiga hal yang mungkin bisa Anda lakukan untuk memulai pagi hari bisa tetap semangat tanpa meminum secangkir kopi. Gitu. Jadi apa pagi hari itu kita bisa mulai dengan yang namanya sarapan tinggi protein. Sarapan hanya dengan kopi gitu ya, atau makanan yang tinggi karbohidrat olahan itu akan membuat gula darah naik dengan cepat. Nah, setelah itu kadar gula darah itu dapat kembali turun sehingga energi ikut menurun dan rasa lelah itu muncul sebelum waktu makan siang. Karena itu pendengar, menambahkan sumber protein berkualitas ke dalam menu sarapan itu dapat membantu menjaga energi kita jauh lebih stabil ya kan. Protein itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan juga penyerapan makanan gitu ya. Dan beberapa pilihan yang mungkin bisa Anda konsumsi di pagi hari itu ada telur rebus ya. Telur teh, susu kedelai tanpa gula gitu ya. Dan sarapan itu gak harus dalam porsi besar. Yang paling penting adalah kita harus memastikan ada sumber protein di dalam menu kita agar tubuh itu memiliki bekal energi untuk menjalani aktivitas sampai dengan siang hari. Oke. Selanjutnya minum air secara berkala. Cari sinar matahari ya, bukan langsung buka ponsel. Apa yang Anda lakukan setelah bangun tidur ternyata dapat mempengaruhi kesiapan tubuh kita menjalani hari. Ya kan, daripada langsung main handphone atau ponsel dan langsung scroll media sosial gitu kan. Coba deh kita buka hordeng atau keluar rumah untuk mendapat paparan cahaya pagi. Gitu. Karena paparan cahaya pagi itu ternyata bisa membantu memberi sinyal kepada tubuh kita kalau misalnya hari itu memang it's already begun. Aduh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah membangun 3 kebiasaan sederhana ini secara konsisten gitu pendengar ya. Ini luar biasa loh. Jadi tubuh kita itu akan memiliki fondasi ya, fondasi untuk lebih baik, untuk menjaga energi dan konsentrasi sepanjang hari. Gitu. Ternyata kalau misalnya mau biar semangat tuh gak harus minum kopi, gak harus ya. Banyak banget hal-hal yang bisa Anda lakukan ya. Minum air secara berkala, awali pagi dengan sarapan tinggi protein, cari sinar matahari, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya bangun tidur langsung buka handphone, aku langsung buka WhatsApp, langsung buka grup, nah itu dia, langsung males jadinya.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia, khususkan Anda di kesempatan malam hari ini. Boleh WhatsApp di 0811-7207-909, atau telepon boleh di 0721-269-720. Ya, gimana kabar Anda pendengar di malam hari ini, di awal bulan September 2026? Luar biasa sekali ya. Aduh, ini memang suatu hal yang sangat amat luar biasa, karena ini juga bertepatan dengan bulannya radio nih. Kalau udah ngomongin September tuh udah hari ulang tahun radio lah nanti di tanggal 11 September ya. Dan menurut saya radio itu tidak akan pernah tergantikan ya, walaupun dengan seiringnya berjalannya waktu, semakin berkembangnya zaman, banyak podcast gitu ya. Tapi ya radio akan selalu menjadi pilihan utama lah ya, untuk Anda para pendengar yang mungkin lagi di perjalanan, atau mungkin Anda yang males gitu ya untuk mendengarkan siniar-siniar di luar sana, oke? Karena siniar-siniar kan gak ada lagu-lagu kan, terus juga kayak gak live gitu, jadi radio akan selalu menjadi pilihan utama ya, oke? Baik pendengar ya, kita ke WhatsApp dulu dari 0895-3267. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengar lagunya Kuburan Band, judulnya Lupa-Lupa Ingat. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hamba Allah di Pringsewu. Ya, mau dengerin lagunya Ari Lasso dong, judulnya Hancur. Wih, hancur banget ya. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya ini dong nih, katanya nih, lagunya Mayang. Mayang siapa nih, jangan setengah-setengah. Judulnya Kusalah Menilai Bang. Siap, nanti cari ya. Kayaknya Mayang Sari deh, tapi ntar Obi cari, oke? Okay? Dari 0821-7534, mau denger lagunya Fatur yang judulnya Selalu Untuk Selamanya. Selalu Untuk Selamanya, mantap. Terus, mana lagi nih ya? Dari 0831-6940, mau denger lagunya Raisa dong, judulnya Kutukan Cinta. Salamnya buat semua pendengar RRI di malam hari ini. Siap kalau gitu ya. Ya udah kalau gitu enggak usah pakai lama pendengar ya, langsung aja Obi putar untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh telepon ya di 269720 atau via WhatsApp juga silakan di 0811-7207-909. Oke, Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Masih lama banget ya. Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RA di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 4 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini, Jumat 4 September 2026. Tentunya Dian di sini akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai jam 10 pagi dengan serangkaian informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang akan menemani Anda. Tapi sebelum itu, kita akan awali dulu kebersamaan hari ini dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi di Mutiara Pagi. Dalam dialog kajian islami hari ini, kami akan mengangkat sebuah tema terkait akibat hasad dan dendam bersama dengan narasumber Ustadz Imron Mansur SAG. Anda bisa untuk ikut berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita kembali lagi dalam Mutiara Pagi. Hari ini sebuah dialog kajian Islami yang juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber terkait dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini. Dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7220 atau di WhatsApp 0811-720-7909. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan akibat hasad dan dendam. Tentunya ini adalah sebuah perilaku yang harus kita hindari supaya kita juga terjauhkan dari penyakit hati. Seperti yang kita tahu, hati ini adalah segumpal daging yang akan turut mempengaruhi segala perilaku kita. Apabila hati baik juga tentunya kita akan menjadi orang yang baik. Namun sebaliknya, apabila hati sedang buruk, maka kita juga menjadi pribadi yang buruk. Lantas seperti apa akibat hasad dan dendam ini terhadap diri kita sebagai insan manusia, dan bagaimana pula cara untuk mengatasinya? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansyur SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Oh, wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, flu-flu dikit aja.
0: Alhamdulillah, dan semoga lekas sembuh flu-flu dikitnya itu ya Ustadz ya, di tengah musim yang saat ini juga sepertinya memang lagi banyak yang kurang sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Baik Ustadz, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sudah diluangkan tentunya untuk sharing bersama kami terkait akibat hasad dan dendam. Ini adalah dua hal yang kita, kalau bisa jauh gitu dalam kehidupan kita ya Ustadz ya, karena tentunya membuat diri kita, hati kita terutama, ini menjadi tidak tenang. Nah, tapi sebelum kita membuka diskusi pada hari ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kajian kita pada pagi kali ini kita akan mencoba mengingat-ingat kembali tentang tuntunan agama kita, yaitu agama Islam, agar kita menjauhi hasad dan dendam. Karena hasad dan dendam ini merupakan two in one, ya, satu kesatuan, merupakan sebab akibat. Hasad bisa menimbulkan dendam, dendam itu disebabkan oleh hasad. Hasad atau bahasa kita dengki adalah dia tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minimal dikatakan hasad. Apalagi jika ia menginginkan kenikmatan pada saudaranya ini hilang, bahkan ia rebut, maka ini merupakan hasad yang paling parah, hasad yang paling kronis. Sementara dendam menyimpan amarah yang terbendung di dalam dada, yang menanti-nanti saatnya untuk melampiaskan kepada orang yang ia dendami. Dua hal ini merupakan sesuatu penyakit hati yang sangat kronis, yang wajib kita hindari, kita jauhi. Mengingat ancaman daripada Nabi Muhammad SAW, yang cukup membuat kita berpikir untuk menyimpan penyakit ini. Di antara hadis Nabi yang mengatakan bahwa buruknya hasad, Nabi pernah mengatakan, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, hendaklah kalian jauh daripada dengki. Karena dengki itu atau hasad itu memakan segala amal kebaikan, bagaikan api memakan kayu. Jadi dari hadis ini dapat kita mengambil sebuah gambaran konkret. Rasulullah SAW mengumpamakan hasad itu seperti api memakan kayu. Api sifatnya menghabiskan apa yang ia bakar. Artinya hasad ini bisa menghabiskan amal pahala kita, ya, pahala-pahala yang telah kita kumpulkan, kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Semakin besar potensi hasadnya, semakin banyak orang yang ia hasadi, maka semakin banyak pula pahala-pahala yang telah ia kumpulkan, amal-amal soleh yang pernah ia lakukan bisa habis, ya, bisa berkurang, berkurang dan berkurang, bahkan bisa habis sebagaimana api yang memakan kayu. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hasad itu dilarang dalam segala hal, kecuali pada dua hal. Nabi mengatakan, La hasada illa fitnain, rajulun atallahu malan, fasa'allatahu ala halakatihi fil haqti, wa rajulun atahullahu al-hikmata, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh iri hati itu kecuali dalam dua hal. Satu, seseorang yang Allah berikan harta kekayaan, maka dipergunakan untuk mempertahankan kebenaran. Yang kedua, seseorang yang diberi Allah ilmu hikmah, maka ia pergunakannya dan diajarkannya. Boleh ia iri dalam dua hal ini. Dia melihat misalnya dia punya kawan, dia punya tetangga, kaya tetapi dermawan. Dia berpikir, dia berangan-angan, dia bercita-cita. Seandainya saya diberikan kelapangan harta seperti si Fulan, maka saya pun akan dermawan juga seperti dia. Nah, ini iri yang dibolehkan, keinginan ini yang dibolehkan. Atau mungkin dia melihat ada orang yang punya ilmu. Apakah ilmu Al-Quran, apakah ilmu Al-Hadis, atau mungkin ilmu-ilmu tentang kebaikan, tentang akhlak. Orang itu mempergunakan ilmu itu, lalu diajarkan kepada orang lain. Ia pun boleh iri. Seandainya saya punya ilmu seperti dia, saya pun akan mengamalkannya dan akan mengajarkannya. Itu diperbolehkan. Tapi di luar hal ini, maka hasad itu, iri hati itu tidak diperkenankan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hasad dan dendam ini pun akan menjadi sebab utama munculnya permusuhan. Munculnya permusuhan. Gara-gara hasad, dendam, muncul permusuhan. Dengan kawan, dengan saudara kandung, dengan kawan kantor, ya, dengan kawan sesama pedagang, dan lain sebagainya. Menimbulkan permusuhan, persaingan yang tidak sehat. Padahal para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, akibat daripada hasad dendam ini, yang menimbulkan permusuhan ini pun cukup mengerikan. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an illa imra'atan kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u fayakulu tu'ruku hadaini hatta yastaliha. Jadi kata Nabi, amal perbuatan itu akan dihidangkan, akan diangkat, maksudnya akan diangkat oleh Allah dalam pemeriksaan setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu merupakan saat diangkatnya amal-amal kita dan akan diperiksa, ya. Kalau kita kemarin Kamisnya ya. Maka Allah mengampunkan bagi tiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun juga. Kecuali, nah ini kecuali ya. Illam ra'atan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Kecuali seorang yang masih terjadi sengketa dengan saudaranya. Maka dikatakan kepadanya, fayakulu, ya, fayakulut ruku hadaini hatta yastoliha. Dikatakan kepadanya, tundalah dua orang itu hingga ia berdamai. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, amal-amal kita ini akan diangkat dan akan dihitung pada hari Senin dan Kamis. Allah akan mengampunkan orang-orang yang tidak berbuat syirik, kecuali mereka yang punya sengketa yang belum berdamai. Sampai mereka berdamai, berislah, bermaaf-maafan, saling ridho, baru Allah akan melihat amal-amal yang lain. Artinya para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, betapa sangat pentingnya menjauhi hasad dan dengki. Dan yang terakhir, kami sampaikan terjemahan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tiga golongan manusia yang tidak diangkat salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Pertama, laki-laki yang menjadi imam dari satu kaum yang membencinya. Kedua, perempuan yang bermalam tidur tetapi dibenci suaminya, dimurkai suaminya. Yang ketiga, dua orang yang bermusuhan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah betapa buruknya akibat daripada dengki dan dendam ini, bukan hanya di dunia, tetapi akan berdampak pula di akhirat. Oleh sebab itu, mari sebisa mungkin kita menghindari daripada dendam, dengki ini dengan cara yang pertama, kita hendaknya meningkatkan rasa syukur kita tatkala orang lain mendapatkan kenikmatan. Kita ikut bergembira, bahkan mendoakan kepadanya supaya ia menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah juga seperti kita. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin, tiap hari usahakan semaksimal mungkin kita menjadi hamba yang pemaaf, hamba yang lapang dada. Jangan menyimpan dendam berhari-hari, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Tetap usahakan tiap hari kita bersihkan hati kita ini, memaafkan orang lain, tidak dendam, terutama ketika kita menjelang tidur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami akan kepada Mbak Penyiar.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, ini terkait dengan hasad dan dendam yang menjadi memang godaan tiap harinya, ada aja mungkin dalam kehidupan kita ya. Bagaimana cara menata hati baru di pagi hari kita coba tata, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor begitu ya. Tetapi di perjalanan mungkin ada aja begitu ya Ustadz ya, godaan ya. Tapi yang pasti bagaimana caranya kita tadi adalah dengan mengantisipasinya dua hal. Kita tingkatkan rasa syukur kalau kita lihat kenikmatan orang lain dan ikut untuk mendoakannya. Kemudian juga bagaimana kita juga berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang pemaaf dan berlapang dada. Baik Ustadz, sudah ada yang siap untuk berdiskusi bersama kita pada hari ini lewat line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik Mas Apin, apa nih pertanyaannya kepada Ustadz Imron Mansur terkait akibat hasad dan dendam?
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu Pak Ustadz ya Mbak Lian.
0: Amin.
2: Bahagia sama keluarga besarnya.
0: Amin.
2: Nah, hasad dan dendam. Nah gini Pak Ustadz, sama nyuplik mukadimah para Ustadz yang ada di Mutiara Pagi. Kita boleh memilih teman. Ibarat kita kalau punya teman yang penjual minyak wangi, kita kecepetan minyak wanginya. Yeah. Tapi kalau kita punya teman apa kelakuannya gak baik, apalagi suka menikam dari belakang, merebut kebahagiaan orang, kita harus menjauhi Yang penting kita nggak punya rasa dendam. Mm-hmm. Nah, apakah dendam dan sakit hati itu apa bedanya, Pak Ustaz? Saya punya rasa sakit hati, Pak Ustaz. Tapi tidak ada rasa dendam. Nggak ada, sedikit pun nggak ada. Cuman kalau kita punya teman nikam dari belakang, untuk apa kita punya teman kayak gitu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Mbak Dian.
0: Terima kasih juga.
2: Selalu udara tetap luar udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya, Ustaz, silahkan untuk tanggapan dari pertanyaan tersebut.
1: Jadi, Mas Apin dan kepada kita semua, yang dilarang oleh Allah, kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahim, ya, karena mungkin ada masalah, mungkin karena ada ketidaksukaan, ya, ini enggak boleh, ya. Jadi kalau niat kita memutuskan tali silaturahim, atau silaturahmi, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau orang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah pun akan memutuskan rahmat sayangnya kepada hamba itu. Tetapi kalau kita misalnya menjaga jarak, ya, menjaga jarak, khawatir tertular mungkin kelakuannya yang kurang baik, mungkin kata-kata yang pedas, ya, itu boleh, kita menjaga jarak. Ya, contoh nih, misalnya saya punya anak nih, bujang. Udah, atau mungkin misalnya ketika yang laki-laki ya, anak saya 4. Saya bilang misalnya, kamu jangan sering-sering main ke gang-gang sana. Kenapa? Di gang sana itu banyak beredar narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Kamu gak usah campur-campur di sana. Contoh begitu ya. Itu kan kita bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Tetapi kita menjaga jarak. Tetapi kalau ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan sosial, keagamaan, ada mungkin kegiatan yang sifatnya umum.

0: walaupun akhirnya dibebaskan setelah cek urin. Gara-gara kumpul-kumpul dengan curanmor, para curanmor ikut kena gerbek oleh aparat karena ia tengah kumpul-kumpul dengan mereka, padahal dia tidak berbuat. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjaga jarak itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu memutuskan silaturahmi. Gitu. Demikian, maafin ya.
1: Baik Ustaz, jadi lebih baik memang kita menjaga jarak begitu ya, tapi bukan dengan kita memutus tali silaturahmi begitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz, ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp kita. Ini ada Rio dari Pramuka. Ustaz, mau minta pencerahannya, kalau kita lagi lihat orang lain mendapatkan nikmat, kesuksesan, atau sesuatu yang kita inginkan, misalnya kayak ngelewatin rumah besar, gede gitu ya Ustaz, dan indah, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Benar gak kalau kita bersolawat begitu, atau ada cara lain yang lebih baik begitu Ustaz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Nah, jadi tergantung ya, kalau orientasi kita akhirat ya, kalau orientasi kita akhirat, maka kita akan berpikir. Contoh nih, saya pernah ya, kita mungkin pernah ya, minep di hotel mewah ya, hotel mewah yang enak sekali gitu ya. Apa yang kita pikirkan? Kalau orientasi kita akhirat ya, di dunia saja, kenikmatan buatan manusia saja, begitu enak. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Bagaimana istana di surga? Sehingga mendorong kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Nah, demikian pula ketika kita melihat misalnya ada rumah mewah ya, rumah mewah di dunia, taruhlah senilai 10 miliar misalnya, 10 miliar, 10 ribu juta nilainya misalnya. Nah, kita lihat. Yang pertama kita berpikir apa namanya positif ya, kita berpikir positif. Tapi di satu sisi terkadang-kadang kita berpikir alangkah beratnya amanah pemiliknya ini ya. Alangkah beratnya amanah pemilik ini. Kenapa nanti yang namanya harta itu akan dipertanggungjawabkan, termasuk rumah yang sangat mewah itu akan dipertanggungjawabkan. Dipergunakan untuk apa? Apa dipergunakan untuk berleha-leha saja? Atau dipergunakan untuk membina anak-anak keluarga dalam hal kebenaran? Akan ditanya. Nah, jadi maka wajar ketika kita melihat seperti itu, kalau kita berzikir ya, berzikir dalam hal ini adalah untuk meredam kita agar yang kita lihat, kita tanamkan orientasi kita adalah orientasi akhirat. Ya, jadi kita bayangkan orientasi akhirat, kita menginginkan kenikmatan akhirat dengan melihat kenikmatan di dunia. Tetapi dengan cara tadi ya, kita hilangkan su'uzon dengan pemiliknya. Jangan sampai kita berpikir, jangan-jangan ini dapat ngerampok. Jangan-jangan ini dapat apa nuyul gitu ya. Bukan. Tetapi kita melihatnya dalam hal orientasi akhirat yang gunanya untuk kita. Ya, yang gunanya untuk kita. Demikian.
1: Masya Allah Ustaz, kembalikan lagi kepada diri kita ya Ustaz ya. Jangan sampai saat kita lagi mungkin bahasanya ngebatin gitu ya Ustaz ya, Malah memberikan hal yang tidak baik bagi diri kita, bersuzon gitu kan. Justru malah ini menjadi penyemangat buat kita, kalau di dunia aja indahnya nikmatnya begini, apalagi di akhirat nanti begitu ya Ustaz. Masya Allah ya. Baik Ustaz, sudah ada yang kembali ikut menelpon hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Suren.
1: Dengan Bapak siapa mohon maaf?
2: Suren.
1: Bapak Suren di mana?
2: Ya, di Kota Jepang.
1: Baik, Bapak Suren, kita sedang berbincang bersama Ustadz Imron Mansur terkait dengan akibat hasad dan dendam. Silakan pertanyaannya Pak Suren.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suren.
2: Sehat Pak?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Saya mau menanyakan mengenai di zaman sekarang ini mencari nafkah kan semakin sulit. Bahkan kadang-kadang saling jegal sana sini, malah itu bisa mengakibatkan dendam yang begitu luar biasa.

0: bagaimana dengan manusia yang sudah terkunci, jadi dia tuh nggak peduli gitu ya. Mungkin bagi dia itu dia yang paling benar gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Sehingga dendamnya itu seakan-akan sudah mendarah daging gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Suren. Baik, silakan untuk tanggapannya Ustaz.
2: Ya, baik. Memang ada tipe orang seperti ini. Ya, di Quran itu digambarkan ya, ada manusia yang seperti keledai, ya, keledai memikul kitab. Ada manusia seperti pohon. Ada manusia itu seperti batu, ya. Keras, ya. Batu itu keras sifatnya. Dan orang-orang seperti ini, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, khawatir ia akan menjadi, ya, yang lebih mengerikan lagi. Allah mengumpamakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, diingetin tetap menjulur, tidak diingetin tetap menjulur. Artinya dia terhina seperti seekor binatang. Mending binatang ya. Kenapa mending binatang? Binatang itu berbuat apapun itu ada insting. Ada insting dari Allah ya. Atas perintah Allah, atas larangan Allah, atas qadarullah. Nah, maka wajar kalau ada manusia yang tidak mau lagi menerima kebenaran, halal, haram, hantam, membunuh biasa demi mencapai cita-citanya. Jangankan membunuh satu orang, membunuh satu kampung pun dia berani. Dia berani merampas beras orang-orang miskin, ya. Korupsi beras bansos misalnya kan, mengambil hak orang-orang fakir miskin, banyak itu terjadi. Nah, khawatir orang seperti ini akan terkena, ya, khawatirnya nih. Allah berfirman, walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan sungguh kebanyakan penghuni neraka itu, ya, penghuni neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Ya, siapa mereka? Manusia yang bagaimana? Mereka yang punya telinga tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka punya mata, matanya tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya hati, hatinya pun tidak mau dipergunakan untuk memahami kebenaran. Mereka itu kata Allah seperti an'am, hewan, ya, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, ini kondisi yang sangat mengerikan ya. Kondisi yang sangat mengerikan ketika manusia itu menutup sumber hidayah, pintu-pintu hidayah, maka dia bisa terjebak kepada statusnya lebih rendah daripada seekor hewan. Kalau hewan mending, ya, hewan itu mending, tidak ada siksa kubur bagi hewan kalau dia mati. Tidak ada siksa kubur, tetapi bagi manusia akan ada siksa kubur, akan ada nikmat kubur, akan ada siksa neraka, akan ada nikmat surga. Nah, itulah kira-kira bayangan terhadap mereka yang begitu keras hati untuk menerima kebenaran. Demikian Pak Soren ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya yang juga ini turut mengingatkan kepada kita ya Ustadz ya, bagaimana tentunya kita untuk selalu berhati-hati terhadap sifat hasad dan dendam ini, bahkan sampai tidak mau lagi menerima kebenaran begitu ya Ustadz ya, sudah mengeras hatinya. Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita hindari. Baik Ustadz, sudah ada kembali pertanyaan ini di line WhatsApp ya Ustadz, dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustadz, bagaimana caranya kita meminta maaf dan berdamai jika justru kita yang jadi penyebab orang lain menyimpan dendam kepada kita? Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Ya, baik ya. Ini ada dua cara ya. Bisa dengan cara langsung, ya, dengan cara langsung gentleman, ya, dengan cara langsung gentleman, tetapi hendaknya didampingi oleh orang-orang yang bijak. Khawatir nanti kedua pihak yang merasa apa namanya diadu domba ya, itu malah kesal ya dan emosi ya. Jadi didampingi orang yang bijak. Itu gentleman ya, jadi minta maaf secara terang-terangan, namanya khilaf, manusia biasa. Nah, mudah-mudahan dia bisa begitu. Nah, ini cara yang paling baik ya, cara yang paling baik. Nah, kalau misalnya orang itu katakanlah mungkin ya tokoh atau mungkin orang yang kita takuti ya, apa namanya mungkin kebengisannya, maka kita boleh minta tolong kepada mediator ya, kepada mediator. Nah, mediator inilah yang nanti akan mendamaikan ya, mengislahkan, karena dia telah membuat dua orang berbenturan. Nah, itu dua cara ya kepada hamba Allah, boleh secara langsung, boleh juga lewat mediator. Yang penting niat kita kesampaian untuk minta maaf. Demikian ya. Tapi kalau misalnya akan menimbulkan fitnah yang sangat besar ya, yang sangat besar. Contoh nih, misalnya kan, kalau sampai dia tahu kita yang menjadi provokasi, kalau kita sampaikan bisa membahayakan nyawa, bisa membahayakan keluarga, bisa kena peres ya uangnya, bisa kena apa namanya harga diri kita, maka kita cukup kita berinteraksi dengan dia ya, bersalaman dengan dia, karena bersalaman dengan dia ya, dengan orang yang kita zalimi akan menjadi asbab ya, akan menjadi asbab dosa-dosa berguguran kalau dikhawatirkan ada fitnah yang sangat besar ya. Demikian ya, wallahualam.
1: Baik Ustaz, tentunya kita membutuhkan ada mediator begitu ya Ustaz ya, orang yang ya, mungkin disegani, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang lebih tua, yang setidaknya juga bisa menengahi ya, jika memang terjadi konflik selanjutnya begitu ya Ustaz. Terima kasih banyak untuk pencerahannya Ustaz. Ustaz, Masya Allah, ini juga turut ikut mendengarkan Bapak Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo, dan Ustaz mendapatkan salam. Semoga sehat selalu Ustaz, amin. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita juga sudah ada pertanyaan kembali melalui jalur telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Muhsin di Lampung Tengah.
1: Pak Muhsin di Lampung Tengah. Kita sedang bersama dengan Ustadz Imron Mansur terkait dengan akibat hasad dan dendam. Silakan pertanyaannya Pak Muhsin.
3: Iya, dengan setelah saya memperhatikan beberapa keterangan dari Pak Ustadz tadi. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak Ustaz.
2: Ya, ya.
3: Pertanyaan saya hanya sedikit. Bagaimana ya, ya, cara kita melindungi diri, menghindarkan diri daripada sifat hasad ataupun dendam itu tadi? Kalau ya, ada ya, caranya bagaimana agar kita terhindar daripada rasa hasad dan dendam itu, karena kebanyakan manusia ini yaitu tadi mudah terpancing dengan adanya kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya, seperti kita melihat tetangga dan lain sebagainya apabila mereka mempunyai kenikmatan ataupun kemajuan. Dan itu tadi cara melindungi diri kita itu dengan cara bagaimana, berdoakah
2: ya, baik,
3: ya. Ya itu ya, Pak Ustaz intinya.
1: Baik, terima ya, kasih banyak Pak Muhsin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perlu memang berhati-hati selalu ya Ustaz ya. Terkadang ada aja gitu keadaannya tiap harinya. Bagaimana caranya Ustaz untuk kita melindungi diri ya, dari hasad dan dendam? Silakan.
2: Baik. Hasad dan dengki ini penyakit hati ya, penyakit hati. Jadi yang harus kita benahi adalah hati kita. siapa pemilik hati kita ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilik hati kita ini Allah. Bukan kita ya, Allah ya pemilik hati kita ini. Allah yang bisa merubah hati kita baik, ya, menjadi baik, menjadi meningkat kebaikannya. Nah, maka yang pertama yang perlu kita lakukan, mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, bertekad untuk menjauhi penyakit hati. Termasuk tadi ya, hasad, dendam tadi ya. Bertekad ya, dengan tekad ini muncul ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita yang kedua adalah dengan cara melihat kenikmatan orang lain itu bukan sekedar kenikmatan dunia. Seperti yang saya bilang tadi ya, setiap kenikmatan itu akan ada pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Di akhirat yang paling berat. Nah, maka ketika kita ya, ketika kita melihat orang mendapatkan kenikmatan, bisa jadi itu merupakan takdir ya, bukan bisa jadi ya, ini pasti ini merupakan takdir Allah yang Allah berikan kepadanya, sementara mungkin kepada saya dalam bentuk yang lain. Nah, jadi kita larikan ke sana. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan, motor baru, mobil baru, rumah baru misalnya ya, atau mungkin kebunnya luas, kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini takdir Allah ya, Allah yang menentukan, Allah menentukan untuk diri dia. Ini yang pertama. Nah, berarti ketika kita meyakini rezeki orang lain itu merupakan bagian daripada takdir Allah, berarti mantaplah keyakinan kita akan iman kepada qada dan qadar. Nah, sebaliknya ya, kalau kita misalnya benci orang punya kemajuan, berarti kita perlu dipertanyakan iman kepada qada dan qadarnya. Maka wajar kalau orang yang hasad itu bisa menghapuskan pahalanya. Bisa menghabiskan pahalanya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan tidak yakin akan takdir Allah yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, ini ya kepada Bapak ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Salah satu doa ya, mungkin bisa kita lafazkan ya. Kita minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini Pak, para pemirsa, para pendengar ya, doa ini para pendengar diajarkan oleh Nabi agar dibaca setiap kita selesai sholat 5 waktu. Ya, di penghujung kita sholat, usahakan baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu agar aku menjadi hamba yang senantiasa ingat kepadamu, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu, dan menjadi hamba yang beribadah secara baik kepadamu. Nah, mudah-mudahan dengan 3 cara tadi ya, 3 cara tadi ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari hasad dan dengki ya. Yang pertama tadi ya, bersihkan hati kita. Yang kedua tadi, yakinkan bahwa apapun yang Allah berikan kepada orang lain itu merupakan takdir Allah. Yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi hamba yang senantiasa zikir, syukur, dan beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ini menjadi sebuah hal yang harus selalu kita ingat, bagaimana caranya untuk selalu mengantisipasi diri kita dari sifat hasad, dengki, dan dendam. Apalagi tadi Ustadz sempat sampaikan ya, akibatnya atau dampaknya ini bahkan sampai bisa memakan amal-amal baik kita, layaknya api yang memakan kayu begitu ya Ustadz. Bahkan juga ini bisa menghalangi saat kita akan dicatat amal baiknya kalau kita masih bersengketa dengan sahabat kita kita, teman kita, hablum minannas kita ini bermasalah begitu ya Ustadz. Tentunya kita harus selalu menjaga hati kita dari sifat hasad dan dendam ini, Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya kami juga ingin dengarkan pesan penutup dari Ustadz terkait dengan bahasan kita pada hari ini, akibat hasad dan dendam. Silahkan Ustadz.
2: Ya baik. Di penghujung pertemuan ini, saya akan bacakan doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya Allah, ya begitu urgennya kita menjauhi hasad ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan doa agar kita tidak punya hasad kepada sesama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang beriman sebelum kami. Ya Allah, jauhkanlah, janganlah ya Allah, engkau berikan titik ghil, ya. Engkau berikan ghil, ghil itu dengki. Jangan engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang beriman ya sebelum kami, dan jauhkan ya Allah ghil. Ya ghil itu kedengkian dari hati kami kepada sesama mukmin. Seperti itu betapa pentingnya Allah Subhanahu wa taala, ya betapa pentingnya kita menjauhi hasad dan dengki ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di dalam Al-Quran agar kita menjauhi ghil ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imran Mansur SAG untuk sharing pada hari ini terkait dengan akibat hasad dan dendam. Dan semoga kami semua yang ikut mendengarkan terus selalu memperbaiki diri dan terjauhkan dari sifat hasad dan dendam, yang juga bisa memakan segala amal baik dari diri kita. Dan semoga kita bisa selalu menjaga hablum minannas, hubungan kita bersama manusia, tentunya untuk kembali lagi kepada Allah SWT. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi.

0: atau alias Icek ini, dia kasus Undang-Undang Teroris Indonesia nomor 35 tahun 2009. Dia kena pidana 14 tahun, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan. Yang bersangkutan melarikan diri pada hari Minggu 21 April 2024 dari rutan.
1: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 4 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah ini dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Yanian Ruhyansah menjelaskan, penguatan pangan harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar.
3: Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Dengan menjaga keterjangkauan harga pangan, kita turut menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, saya mengapresiasi adanya ruang bagi UMKM lokal untuk turut memasarkan produk-produknya. Dan ini penting karena merupakan penguatan ketahanan pangan juga harus berjalan beriring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
2: Selain menjaga kestabilan harga, program ini memberikan manfaat edukasi bagi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang lebih bijak. Warga didorong untuk lebih mandiri memanfaatkan pekarangan rumah serta menghindari perilaku boros pangan. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar manfaat gerakan pangan murah dapat dirasakan lebih luas. Keterjangkauan pangan berkualitas dipastikan tetap menjadi prioritas utama pelayanan bagi seluruh warga Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo menyatakan radio masih memiliki peran penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Selain menjadi sarana hiburan dan edukasi, radio juga dinilai dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Radio dinilai masih memiliki peran penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Selain menjadi sarana hiburan dan edukasi, radio juga dinilai dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Lampung Ganjar Jationo. Dia mengatakan keberadaan lembaga penyiaran resmi seperti Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas komunikasi publik. Menurutnya sejumlah kajian dan survei menunjukkan radio masih diminati oleh masyarakat, terutama ketika publik membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi kabar yang berkembang di media sosial. Ganjar menilai RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran resmi yang tidak hanya menjalankan fungsi informasi, tetapi juga edukasi dan hiburan. Keberadaan RRI dinilai dapat membantu menciptakan ruang komunikasi publik yang lebih sehat melalui penyampaian informasi yang kredibel, objektif, dan memiliki dasar yang dapat dipercaya.
5: Radio mungkin kita bisa ikuti beberapa kajian ilmiah atau survei masih menjadi minat masyarakat untuk diikuti khususnya untuk mengkonfirmasi berbagai berita yang berkembang di medsos, lembaga-lembaga penyiaran resmi, apalagi RRI yang merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia, selain memberikan edukasi, informasi, dan hiburan, ini juga menjadi bagian untuk menyehatkan ruang komunikasi publik kita dengan informasi-informasi yang kredibel, otoritatif, dan objektif.
4: Di sisi lain, di tengah perubahan ekosistem media, Ganjar melihat RRI juga telah melakukan berbagai bentuk adaptasi karena tidak lagi hanya mengandalkan media audio atau siaran radio konvensional, tetapi mulai memanfaatkan berbagai kanal dan platform digital. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat peserta tentang kegiatan Lomba Ranking 1 RRI Fest 2026 yang berhasil dihimpun tim liputan.
6: Saya Heru, keramaian ini luar biasa. Dari pagi, senyum dan riuh anak-anak bikin suasana sangat hidup. Acara edukasi seperti ini tidak hanya memberi wadah positif buat anak-anak, tapi juga memberi ruang napas dan rezeki buat masyarakat sekitar. Lomba ranking 1 ini bukan semata mencari siapa yang paling pintar, melainkan merawat rasa ingin tahu anak-anak. Kebahagiaan dan kepolosan mereka di panggung adalah pengingat bahwa belajar seharusnya selalu menyenangkan.
7: Saya Pardi. Dulu saya mengenal RRI dari suara radio kayu di rumah. Sekarang melihat anak-anak SD berdiri percaya diri di panggung RRI, festival rasanya mengharumkan. Lembaga ini membuktikan bahwa mereka bisa merawat sejarah sekaligus merangkul generasi masa depan.
1: Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti lomba ranking 1 RRI Fest 2026. Kompetisi tersebut menguji pengetahuan umum sekaligus mendorong siswa meningkatkan daya saing. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Sebanyak 101 siswa dari 12 sekolah dasar di Bandar Lampung mengikuti lomba ranking 1 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor RRI Bandar Lampung Kamis kemarin. Peserta merupakan siswa kelas 4 hingga kelas 6 SD yang diuji melalui soal pengetahuan umum dan kebangsaan. Lomba ini menjadi ajang untuk mengasah pengetahuan sekaligus kemampuan siswa dalam berkompetisi. Guru pendamping SD Fransiskus II, Nurenda Kartina, mengatakan lomba yang diinisiasi RRI tersebut dapat memacu daya saing dan kreativitas siswa. Menurutnya, lomba ranking 1 juga dapat mendorong siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani mengikuti kompetisi serupa hingga tingkat nasional.
9: Acaranya sangat baik ya, karena memancing perkembangan anak-anak. Di era sekarang yang anak-anak tuh kreativitas dan daya untuk ikut lombanya tuh yang semakin agak menurun. Dengan adanya acara-acara seperti ini bisa bikin anak makin berkembang dan bisa banyak belajar. Harapannya sih semoga acaranya bisa terus berjalan setiap tahun. Dan semoga dengan adanya acara ini pengetahuan-pengetahuan dasar anak itu makin banyak dan makin berkembang. Karena sekarang di era digitalisasi, perkembangan anak tentang pengetahuan umum dan dasar ini agak-agak semakin kurang karena kurangnya literasi mungkin ya. Jadi harapannya semoga adanya RRI Fest ini bisa menunjang anak untuk lebih berkembang lagi.
8: Kegiatan dibuka Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung Perry Widodo dan ia mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Dalam kompetisi tersebut, Mikaela Lukman dari SD Fransiskus II berhasil meraih juara pertama. Juara kedua diraih Aira Safiyah Saki dari SD Azahra, sedangkan juara ketiga diraih Nicholas Onggara Harja dari SD Fransiskus II. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buronan narapidana kasus narkotika Bayu Wicaksono alias Ence yang kabur dari rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur akhirnya berhasil ditangkap setelah lebih dari 2 tahun dalam pelarian. Bayu diamankan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Myanmar. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
10: Buronan narapidana kasus narkotika Bayu Wicaksono alias Ence yang kabur dari rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur akhirnya berhasil ditangkap setelah lebih dari 2 tahun dalam pelarian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, mengatakan, Bayu merupakan narapidana kasus pelanggaran Undang-Undang Narkotika yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Bayu diketahui melarikan diri dari rutan Sukadana pada 21 April 2024. Selama dalam pelarian, ia berhasil menghindari pencarian aparat hingga akhirnya diamankan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di wilayah Myanmar. Hilal mengatakan apabila Bayu telah diserahkan kembali pada pihak pemasyarakatan, narapidana tersebut tetap harus menjalani sisa masa pidananya. Saat ini Bayu masih memiliki sisa hukuman sekitar 12 tahun 11 bulan penjara ditambah pidana subsidi 6 bulan. Namun masa hukumannya berpotensi bertambah apabila dalam proses penyidikan ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan selama masa pelarian.
0: Bayu Wicaksono ini atau alias Ica ini, dia kasus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Dia kena pidana 14 tahun, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan. Yang bersangkutan melarikan diri pada hari Minggu 21 April 2024 dari rutan Sukadana. Selama dalam pelarian itu kurang lebih 2 tahun 4 bulan 22 hari. Nah, ini alhamdulillah tertangkap oleh Bareskrim di Myanmar, dan saat ini kalau seumpama dia nanti diserahkan kembali ke kami, dia menjalani sisa pidananya. Jadi sisa pidananya 12 tahun 11 bulan 4 hari ditambah dengan subsidi 6 bulan.
10: Maulidi Hilal menambahkan pihak pemasyarakatan sebelumnya telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Bayu. Namun keberadaan narapidana tersebut tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya diamankan Bareskrim Polri di luar negeri. Setelah kembali menjalani pembinaan di bawah Ditjen Pemasyarakatan, Bayu juga akan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukannya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan cakupan administrasi kependudukan Disduk Capil Waikanan gelar layanan jemput bola melalui akselerasi Capil Keliling. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
11: Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
12: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan program jemput bola pelayanan langsung di tempat yang digelar di Balai Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Kepala Bidang Kependudukan Disduk Capil Waikanan Nur Silowati kepada RRI mengatakan, program ini bertujuan untuk menyisir masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap serta mempercepat pencapaian target nasional kepemilikan identitas kependudukan di Bumi Rami Ragom. Ia menjelaskan, pelayanan yang diberikan, yakni berbagai kebutuhan administrasi kependudukan seperti perekaman KTP elektronik, aktivasi IKD, penerbitan KIA, sampai dengan update kartu keluarga. Nur Silowati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memangkas jarak dan waktu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Waikanan.
11: Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan melaksanakan pelayanan jemput bola ke kampung-kampung. Pelayanan kali ini dilaksanakan di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Pelayanan meliputi pencetakan KTP elektronik, surat pindah, akta-akta pencatatan sipil, kartu identitas anak, dan aktivasi identitas kependudukan digital. Seluruh pelayanan yang dilaksanakan gratis tanpa dipungut biaya. Untuk jadwal pelayanan selanjutnya pada hari Rabu tanggal bertempat di Balai Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Harapan kami dari Dinas Dukcapil agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke lokasi dan melengkapi dokumen kependudukan yang dimilikinya.
12: Sementara itu, pihak pemerintah kampung setempat juga mengapresiasi langkah Disduk Capil Waikanan. Menurut aparatur kampung, kelengkapan adminduk sangat krusial agar warga bisa mengakses berbagai bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga urusan perbankan tanpa hambatan administratif. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan angka cakupan kepemilikan identitas kependudukan di Kabupaten Waikanan terus meningkat signifikan, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola kependudukan yang tertib dan modern. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli gizi menilai program makan bergizi gratis sudah memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Menu yang disajikan dinilai mampu mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat penerima manfaat. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
13: Gizinya udah gizi seimbang, Pak, dan untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena di dalam setiap menunya ada
14: program makan bergizi gratis MBG dibagikan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan sejak 6 Januari 2025 kepada 3.426 siswa yang meliputi 1.572 siswa sekolah dasar, 837 siswa sekolah menengah pertama, dan 833 siswa sekolah menengah umum. Menanggapi hal itu, ahli gizi Santika mengatakan menu program MBG yang bervariasi telah memenuhi asupan gizi anak. Dijelaskannya, dalam memenuhi kebutuhan gizi dengan menggunakan bahan makanan yang bervariasi sangat memungkinkan untuk pemenuhan gizi yang seimbang. Dalam MBG terdapat variasi nasi telur, nasi suwir, ayam suwir, dan lauk sayur berupa wortel dan brokoli untuk memenuhi kebutuhan gizi harian lengkap anak. Santika menjelaskan protein 40 gram, lemak 55 gram, dan karbohidrat 250 gram untuk kebutuhan kalsium 1000 mg per hari dapat terpenuhi melalui makan bergizi dengan komposisi gizi yang seimbang yang dapat terpenuhi dalam program MBG.
13: Untuk menu kita setiap harinya itu berbeda-beda. Untuk dia ada ayam suwir, tahu goreng, capcay, sama buahnya semangka. Sebelumnya yang pertama itu kita untuk ada pengantaran, Pak, ya. Terus yang kedua itu ada pembersihan, itu pengolahan untuk membuangin kalau misalkan ada kayak sayuran sebelum disimpan, kalau misalkan disimpan, kalau di sini dia langsung diolah, Pak. Jadi dia persiapan dulu sebelum diolah untuk memasak, dia persiapan dulu kan untuk memotong-motongnya, lalu diolah untuk memasak, lalu di packing atau didistribusi, baru di pengantaran, Pak. Sebelumnya saya emang di sini selalu memantau mereka, Pak, untuk dalam cara pengolahannya, pemasakannya, persiapannya. Itu untuk gizinya udah gizi seimbang, Pak, dan untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena di dalam setiap menunya ada karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabatinya, sayuran dan buah, Pak. Itu sudah mencukupi untuk gizi seimbangnya.
14: Lebih lanjut, Santika mengatakan jumlah yang dianjurkan untuk menu gizi yang seimbang adalah nasi, telur 1 butir, wortel dan brokoli sebanyak 1000 gram minyak untuk mengolah bahan-bahan tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 47 warga binaan pemasyarakatan dari 10 satuan kerja pemasyarakatan di Provinsi Lampung mengikuti pelatihan DAI selama 4 bulan di Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Program kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bandar Lampung ini menjadi bagian dari pembinaan keagamaan sekaligus upaya mencetak kader DAI di lingkungan pemasyarakatan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ini adalah merupakan salah satu kegiatan di Lapas kelas 2 narkotika Bandar Lampung.
16: Sebanyak 47 warga binaan pemasyarakatan dari 10 satuan kerja pemasyarakatan di Provinsi Lampung mengikuti program pelatihan DAI selama 4 bulan yang digelar di Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keagamaan sekaligus kaderisasi DAI di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Mauldi Hilal mengatakan pelatihan itu merupakan bentuk kolaborasi antara Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung dengan Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung. Menurutnya pelatihan tidak hanya diperuntukkan bagi warga binaan di Lapas Narkotika Bandar Lampung, peserta juga dikirim dari sejumlah lapas dan rumah tahanan yang ada di wilayah Lampung. Mauludi menjelaskan pelatihan tersebut merupakan bentuk kaderisasi formal bagi warga binaan yang nantinya diharapkan menjadi penggerak kegiatan dakwah di masing-masing satuan kerja pemasyarakatan. Ia berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menjadi motor penggerak dalam menghidupkan syiar Islam di lingkungan lapas dan rutan.
15: Ini adalah merupakan salah satu kegiatan di Lapas kelas 2 Narkotika Bandar Lampung, yaitu menyelenggarakan diklat DAI yang dilakukan kerjasama antara Lapas Narkotika dengan MUI Bandar Lampung. Peserta diklat DAI ini terdiri dari lapas rutan yang ada di Lampung. Jadi ada utusannya ke sini, dua orang sini, ya. Nah, untuk apa? Supaya juga di sana ada dai-dai yang memang sudah dikader. Nah, ini kan kaderisasi secara formal. Nah, yang di lapas rutan mungkin ada, tapi sifatnya tidak formal. Kalau ini diformalkan, nanti mereka akan dapatkan sertifikat.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MUI Lampung Haji Suryani M. Nur menyambut positif pelaksanaan pelatihan da'i bagi warga binaan tersebut. Menurutnya, program itu merupakan kegiatan yang sangat baik karena memberikan arah pembinaan yang positif bagi warga binaan. Ia mengatakan dukungan MUI tidak hanya dalam bentuk keterlibatan dalam pelatihan, tetapi juga dengan menyediakan buku panduan dakwah bagi para peserta. Suryani berharap pelatihan tersebut dapat memberikan bekal keagamaan sekaligus mendorong warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
1: Olahraga padel berkembang pesat di Lampung, ditandai dengan semakin banyaknya tempat latihan dan venue padel. Atas dasar tersebut, Perkumpulan Besar Padel Indonesia Lampung siap gelar kejuaraan padel Gubernur Cup 2026 pada Oktober mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung akan menggelar kejuaraan padel Gubernur Cup 2026 3 hingga 4 Oktober mendatang. Kejuaraan yang berlangsung di Kanopi Bandar Lampung tersebut menjadi ajang salah satu padel terbesar di Lampung dengan total hadiah mencapai Rp126 juta. Ketua KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurutnya olahraga padel berkembang pesat di Lampung ditandai dengan semakin banyaknya tempat latihan dan venue padel.
20: Masyarakat terbukti dengan begitu cepat tumbuhnya tempat-tempat latihan, tempat-tempat venue olahraga padel di Lampung, ya kita harapkan ini juga bisa menjaring tumbuhnya atlet-atlet padel yang berprestasi. Karena kami mengimbau kepada pemilik lapangan olahraga padel juga untuk memprioritaskan pembinaan atlet yang nanti bisa dikoordinasikan dengan pengurus Pemprov dari olahraga padel.
19: Sementara itu, Ketua Panitia Gubernur Cup 2026 Putri Nilam Suri Jausal mengatakan kejuaraan akan digelar untuk menjaring atlet sekaligus meningkatkan kompetisi padel di Lampung.
21: Dan juga untuk menyaring para atlet-atlet yang ada di Lampung karena kebetulan olahraga padel sendiri ini baru ada di Lampung sekitar 1 tahun. Kalau untuk pesertanya saat ini tuh yang sudah mendaftar tuh sudah lebih dari 130 pasangan. Sedangkan tuh masih ada kurang lebih 1 bulan lagi sampai acara untuk Gubernur Cup ini. Jadi masih banyak kemungkinan untuk memperketat seleksi lagi.
19: Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga saat ini lebih dari 130 peserta telah mendaftar. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena pendaftaran masih berlangsung hingga menjelang pelaksanaan kejuaraan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 10,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih bersama Dian Oktavia di Lampung pagi ini. Dan pada hari ini Jumat 4 September 2026 tentunya ya, di hari ini kita akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu yuk kita dengerin dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku.

0: pertimbangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia menemani Anda di hari Jumat ini ya. Masya Allah, Jumat berkah ya semoga untuk semuanya. Dan pastinya juga kalau kita lihat nih cuaca lagi cerah banget di hari ini. Padahal tadi tuh sekitaran masih jam 6 kayak lagi mendung-mendung gitu. Ternyata cuacanya menjadi cerah, luar biasa. Semoga lancar untuk semua kegiatan Anda pendengar. Yang pasti juga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ya, dengan nikmat mataharinya yang cerah ini juga, semoga kita juga jangan lupa untuk ikutan menyerap gitu ya matahari ini sendiri yang bisa memberikan pastinya vitamin D untuk tubuh kita. Dan semoga apa kegiatan yang mau dilakukan pada hari semuanya berkah ya, amin. Seperti yang sebenarnya juga lagi dipersiapkan oleh teman-teman di RRI Bandar Lampung ya. Kalau kemarin kita sudah heboh nih dengan pastinya RRI Fest di RRI Bandar Lampung, tepatnya di lapangan RRI di Pahoman gitu ya, dengan lomba ranking 1, donor darah, cek kesehatan gratis, kemudian juga audisi bintang radio. Hari ini pun masih berlanjut, tetapi memang untuk venue-nya sendiri pindah sedikit ya, sedikit nggak nih, di Pemancar Sukarame. Seru banget. Masih dalam rangka menjaga tentunya semangat dan kesehatan, karena nanti akan senam bersama. Kemudian juga akan ada bersih-bersih juga ya, untuk menjaga tentunya keindahan dari tempat, kesehatannya juga. Dan akan ada tabur benih ikan nanti di Wai Sekampung juga, tentunya dalam rangka untuk ikut ya memberikan sumbangsih ya. Kalau misalnya kita tahu ada biota juga di Wai Sekampung, semoga itu juga bisa untuk menambah lagi dari protein-protein hewani yang bisa nantinya dinikmati juga oleh masyarakat. Dan selain daripada itu, menjadi bentuk untuk mencintai lingkungan juga pasti ya. Dan pada hari ini pun pastinya ya, kita masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik di Lampung pagi ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja sampai nanti jam 10 pagi. Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber